Hari ini bertepatan dengan tanggal 8 September, tentunya punya beberapa momen penting nih, baik di Indonesia maupun di mancanegara atau dunia nih nomor 2. Yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah Hari Literasi Internasional nih. Peringatan ini ditetapkan oleh UNESCO untuk mengingatkan bahwa kemampuan membaca, menulis, memahami informasi sampai dengan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian penting dari pendidikan dan juga hak setiap orang. Hari Literasi Internasional pertama kali dirayakan pada 1967 setelah UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai momentum global untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi. Selain itu, 8 September juga diperingati sebagai Hari Terapi Fisik Sedunia. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenal kontribusi fisioterapis. Wah, suaranya kok ya pecah-pecah. Padahal udah di hem gitu loh, nomor 2. Sebentar ya, aku dehemin dulu nomor 2. Biasa ya, karena cuaca seperti ini yang terlalu kering ya membuat tenggorokan juga makin kering teman-teman Pro 2. Apalagi ya namanya penyiar yang ngomong terus, makanya di setiap jeda ini pasti diselingi minum udahan ya. Kita lanjut aja, ini menjadi kesempatan. Ini Hari Terapi Fisik Sedunia ya teman-teman Pro 2. Kontribusi untuk mengenal kontribusi fisioterapis dalam membantu menjaga kemampuan bergerak dan juga kualitas hidup seseorang. Nah, di Indonesia tanggal ini juga dikenal nih sebagai Hari Pamong Praja atau Satpol PP yang berkaitan dengan peran aparatur pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan juga penegakan peraturan daerah. Kalau mundur ke sejarah dunia, ada beberapa peristiwa menarik. Pada 1936, Harvard University didirikan di Massachusetts, Amerika Serikat. Kemudian pada 1954, sejumlah negara menandatangani perjanjian yang menjadi dasar pembentukan Seattle Pro 2. Dan yang masih cukup teringat ya di benak kita nih, pada 8 September 2022, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun. Dan peristiwa itu kemudian menandai berakhirnya masa pemerintahannya dan juga dimulai era Raja Charles III. Jadi 8 September ini bukan sekedar tanggal di kalender aja, ada literasi kesehatan, terus pemerintah juga ya, lalu sampai sejarah dunia yang semuanya punya cerita sendiri. Mungkin 8 September juga punya cerita untuk kamu teman Pro 2. Ada yang ulang tahun di hari ini ya, semoga diberikan kebahagiaan untuk kedepannya nantinya, terus juga diberi kesehatan dan juga semua cuan-cuannya berdatangan ya. Dan buat teman Pro 2 yang punya agenda besar di hari ini, semoga juga dilancarkan apapun urusannya untuk hari ini dan seterusnya pastinya dong.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada. Selamat pagi teman. Baik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman.

Masih bareng Ija di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Nah, salah satunya ada informasi ini dari Timnas Futsal Putri Indonesia mulai menyiapkan skuad untuk menghadapi agenda internasional nih. Federasi Futsal Indonesia atau FFI memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Kudus, Jawa Tengah. Nah, TC ini dijadwalkan berlangsung mulai 20 September sampai dengan 16 Oktober 2026. Setelah menjalani persiapan hampir sebulan, Garuda Pertiwi bakal menghadapi Rusia dalam dua laga persahabatan internasional, yaitu pada 13 dan juga 15 Oktober nih. Dari 16 pemain yang dipanggil, ada 3 kiper, 3 anchor, terus 7 flank dan juga 3 pivot. Beberapa nama yang masuk diantaranya Fitri Amelia, Diah Trilestari, Dea Febriana Bangun, terus ada Fitri Rosdiana, Ike Rosita sampai dengan Isha Faida Salsabila. Tim ini akan dipimpin pelatih kepala yaitu Luis Estrella bersama asisten pelatih Novita Murni Piranti dan juga Medina Mufid Fajrin. Ada juga Agus Munandar sebagai pelatih kiper, Anita sebagai pelatih fisik, serta tim pendukung lainnya Lumpro 2. Buat tim pelatih, pemusatan latihan ini bukan sekedar rutinitas aja, ini jadi kesempatan ya untuk melihat perkembangan pemain, lalu mematangkan komposisi juga sekaligus membangun kekompakan sebelum menghadapi Rusia. Dua pertandingan Oktober nanti juga bakal jadi bahan evaluasi penting untuk melihat sejauh mana nih kesiapan futsal putri Indonesia menghadapi persaingan internasional. Jadi kita tunggu persiapannya ya, Garuda Pertiwi ini siap memanaskan mesin tentunya dan juga mengukur kekuatan menghadapi Rusia nantinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: dari drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

sekarang ya, orang pergi liburan ternyata nggak selalu cuman cari tempat bagus buat foto-foto doang, Kong Bro 2. Banyak wisatawan mulai cari pengalaman yang lebih autentik nih, dekat dengan masyarakat, lalu ramah lingkungan juga, sekaligus bikin badan dan juga pikiran lebih fresh. Nah, 6 tren pariwisata modern ini ternyata bisa loh ditemukan di Banyuwangi, Kong Bro 2. Pertama adalah cultural immersion nih. Di desa wisata Kemiren, wisatawan bisa mengenal kehidupan masyarakat Osing, mulai dari rumah adat, angklung, paklak, dan juga sampai tradisi lokalnya. Kedua, eco-friendly tourism. Di Pantai Sukamade, pengalaman wisata ini bisa sekaligus mengenal konservasi penyu dan juga pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Lalu ketiga, ada nature and adventure, Tung Pro 2. Kawah Ijen menawarkan pengalaman pendakian sekaligus kesempatan menikmati kawasan alam dan juga vulkanik yang jadi salah satu ikonnya Banyuwangi. Lalu keempat, culinary tourism, Tung Pro 2. Nasi, tempong, rujak, soto sampai dengan ayam kesrut, bukan cuma soal makanan aja, tapi juga cara mengenal budaya Banyuwangi lewat cita rasa lokalnya. Dan kelima, ada wellness tourism, yaitu suasana kaki Gunung Ijen dengan udara pegunungan dan juga lingkungan alami bisa menjadi pilihan untuk rehat sejenak dari rutinitas. Dan yang terakhir nih, ada leisure Tung Pro 2, atau menggabungkan pekerjaan dengan liburan nih. Kawasan Pantai Marina Boom misalnya ya, punya suasana yang bisa mendukung aktivitas kerja sekaligus menikmati panorama. Jadi liburan sekarang ini bukan cuma soal mau kemana aja, tapi juga mau dapat pengalaman apa nih saat kita liburan. Dan Banyuwangi punya kombinasi lengkapnya. Ada budaya, alam, kuliner, konservasi, sampai dengan ruang untuk bekerja sambil menikmati perjalanan atau liburannya dong. Jadi gak cuma cari cuan, tapi juga menikmati hidup, teman-teman berdua.

0: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat, ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Waktu menunjukkan 7:53 nih teman-teman Prodo. Artinya kita sudah ada di menit terakhir interval pertama ya, yaitu sepeda sikat. Kita bakal move selanjutnya ke sepeda besti bekal semangat tiap pagi. Ada topik nih teman-teman Prodo, bertepatan pada tanggal 8 September ini ya, itu merupakan peringatan Hari Literasi Internasional. Nah, kalau ngomongin literasi nih teman-teman Prodo, menurut kamu ya, anak muda sekarang nih makin pintar cari informasi atau malah gampang kemakan hoax nih teman-teman Prodo? Karena saking derasnya arus informasi ya yang beredar di media sosial apalagi, nah itu rentan sekali disusupi hoax itu teman-teman Prodo. Nah, apakah anak muda sekarang nih udah literasi digitalnya udah semakin meningkat ya dengan pinter cari informasi atau malah sering kemakan hoax? Kira-kira apa nih teman-teman Prodo? Boleh ya nanti share pendapat kamu di Spada Besti pukul 8 tepat nantinya. Kamu bisa banget ya ikut gabungan di WhatsApp-nya Prodo di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Prodo di @prodojember, duanya pakai angka. Cek aja IG story terbarunya teman Prodo ya, ini sebentar lagi bakal aku upload, jadi pantengin aja. Dan sekalian boleh request, tapi harus ikut ya, ikut ngasih POV kamu tentang topik kita hari ini. Aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

saatnya sepeda besti bakal semangat ya pagi nih Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi ya, hari ini bertepatan dengan 8 September diperingati sebagai Hari Literasi Internasional. Kalau dulu literasi ini sering dikaitkan dengan kemampuan membaca dan juga menulis, sekarang tantangannya jauh lebih luas nih. Kita hidup di tengah informasi yang datang hampir setiap saat dari media sosial, terus dari mesin pencarian ya, Google dan segala macamnya, video pendek atau short, grup percakapan, grup keluarga biasanya, sampai dengan konten yang dibuat menggunakan AI nih. Masalahnya semakin mudah informasi didapat nih, semakin penting juga kemampuan untuk memilahnya, karena nggak semua yang muncul di layar kita nih merupakan informasi yang benar. Nah, satu unggahan bisa aja terlihat meyakinkan ya, karena pakai foto, video, bahkan narasi yang seolah-olah berasal dari sumber resmi nih. Padahal setelah diperiksa, informasinya bisa aja keliru atau konteksnya dipotong. Nah, UNESCO sendiri menempatkan literasi informasi dan juga media sebagai kemampuan penting untuk menghadapi misinformasi, disinformasi, dan juga ujaran kebencian di ruang digital. Jadi literasi sekarang ini bukan cuma soal bisa baca tulis aja, tapi juga bisa memahami, lalu memeriksa, dan juga menilai nih informasi ini sebelumnya ini bisa dipercaya atau enggak sih teman Pro 2. Nah itu, kalau setiap hari kita menerima puluhan bahkan ratusan informasi ya, karena masif sekali media sosial tuh, setiap scroll pasti ada informasi-informasi. Nah pertanyaannya, yang benar tuh kita tuh semakin pintar mencari informasi atau cuman makin cepat menerima informasi aja sih teman Pro 2? Nah pokoknya silahkan ya gabungan di Sepada Besti kali ini. Sudah aku upload juga IG story-nya di Instagramnya di @pro2jember ya, duanya pakai angka, cek aja teman Pro 2. Kalau menurut kamu nih, anak muda sekarang ini makin pintar cari informasi atau malah gampang kemakan hoax? Atau boleh ya cerita lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 0815597089950. Pastinya bakal aku bacain teman Pro 2. Jadi aku tunggu sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Eurimo, apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Gil tahu nih Rumah Pro 2, hoax tuh masih gampang banget masuk ke media sosial. Persoalan ini masih relevan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan juga Digital beberapa kali menemukan informasi palsu yang beredar di media sosial nih. Salah satu contohnya pada 2026 ini adalah informasi yang mengklaim media sosial tidak bisa diakses pada 28 Maret. Setelah diperiksa, ternyata Komdigi ini menyatakan informasi tersebut tidak benar ya, atau hoax teman Pro 2. Ada juga hoax mengenai tautan pendaftaran program Indonesia Pintar 2026 yang beredar melalui TikTok nih. Komdigi menegaskan bahwa tautan tersebut bukan kanal resmi pendaftaran PIP. Nah, dua contoh ini menunjukkan ya bahwa hoax tidak selalu muncul dalam bentuk berita yang kelihatannya aneh gitu. Bisa aja bentuknya sederhana, sebuah tautan, lalu screenshot, video pendek atau short atau video TikTok gitu teman Pro 2. Atau bahkan pesan berantai yang dibuat seolah-olah benar nih. Masalahnya informasi yang sudah terlanjur dibagikan bisa bergerak jauh lebih cepat daripada proses klarifikasinya. Karena itu kemampuan mencari informasi perlu diikuti kemampuan mengecek sumbernya nih. Siapa yang membuat informasi itu, kapan dipublikasikan, apakah ada sumber lain yang membenarkan, apakah judulnya sesuai dengan isi, dan apakah foto atau videonya memang berkaitan dengan peristiwa yang sedang dibahas ataupun yang sedang terjadi. Jadi cepat menemukan informasi belum otomatis berarti kita punya literasi informasi yang baik ya. Harus dicek kebenarannya. Cross check teman Pro 2 itu yang paling penting. Yeah. It all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed. It starts now, it starts today.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
3: Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tolong Pro 2 ya, anak muda juga perlu belajar loh mengenali disinformasi. Hal ini juga menjadi perhatian dalam penelitian studi yang diterbitkan pada 2026 dan juga melibatkan remaja di Indonesia membahas pemahaman mereka terhadap disinformasi di media sosial serta efektivitas nih pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kemampuan menghadapi informasi palsu. Nah, penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi disinformasi perlu dibangun melalui kemampuan memahami bagaimana informasi dibuat dan juga disebarkan, bukan sekedar memberitahu bahwa hoax itu berbahaya gitu doang, Tolong Pro 2. Nah, UNESCO juga pada Juni 2026 bekerja sama dengan Kementerian Agama Indonesia untuk memperkuat media dan juga informasi literasi atau literasi media dan informasi di sekolah berbasis keagamaan. Nah, proses tersebut mencakup kemampuan berpikir kritis, lalu menghadapi misinformasi dan juga disinformasi, melindungi data pribadi, memahami jejak digital, serta menghadapi ujaran kebencian. Programnya melibatkan 37 guru dan membangun jaringan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 200 guru di sekolah keagamaan. Artinya, kemampuan memilah ya informasi ini memang semakin dianggap sebagai keterampilan penting. Apalagi sekarang kita bukan hanya berhadapan dengan teks dan juga foto aja, tapi juga video yang bisa diedit dan konten yang dibuat dan juga dimanipulasi ya dengan teknologi AI nih. Nah, ini yang semakin berbahaya. Jadi literasi digital bukan berarti kita harus curiga terhadap semua informasi. Kita hanya perlu nih membiasakan diri untuk tidak langsung percaya sebelum belum diperiksa. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman teman Pro 2. Karena hampir semua orang yang aktif menggunakan media sosial pasti pernah dong menemukan informasi yang ternyata setelah dicek gak sesuai dengan kenyataannya nih. Ada Nisa. Kalau aku sekarang biasanya lihat dulu sumbernya sih kak, kalau cuma screenshotan tanpa sumber jelas gak langsung percaya. Nah, ini juga salah satu langkah yang efektif nih teman Pro 2. Kalau udah ciri-cirinya gak ada sumbernya, itu patut dicurigai. Terus ada Alia nih, kalau dapat informasi penting biasanya aku cari berita dari sumber lain juga. Kalau cuma satu akun yang ngomong belum tentu benar. Ini juga nih harus cross check teman Pro 2 ya. Cek beberapa sumber yang memang mengatakan hal tersebut atau memberikan informasi tersebut. Kalau cuman satu doang, nah cari lagi sumber lainnya, jangan langsung percaya. Nah, kebiasaan seperti mencari sumber pembanding ini sebenarnya sederhana ya, tapi cukup penting karena satu informasi yang muncul berulang kali belum tentu jadi benar hanya karena banyak orang ngebagiinnya atau share gitu Pro 2. Meskipun udah di-share banyak orang, itu juga belum tentu informasi tersebut benar. Dan UNESCO juga menjelaskan nih bahwa literasi media dan juga informasi membantu masyarakat menggunakan informasi secara kritis, aman dan juga bertanggung jawab. Kemampuan ini juga semakin penting nih karena teknologi digital dan juga AI membuat informasi bisa dibuat dan juga disebarkan dengan semakin mudah. Jadi sebelum menekan tombol share, mungkin ada satu kebiasaan yang perlu ditambahkan nih, yaitu cek dulu kebenarannya teman Pro 2, baru deh kalau udah benar-benar ya beberapa sumber yang memang menerangkan hal tersebut atau informasi tersebut boleh di share nih. Tapi juga harus ini teman Pro 2, harus bijak juga ya, jangan semuanya di-share meskipun informasinya benar, jangan terlalu banyak di-share juga ke berbagai platform lainnya. Kalaupun informasi itu benar, harus ini teman Pro 2. Apalagi ini soal bencana ya, karena bencana tuh bakal ada informasi-informasi yang bakal mengikutinya gitu teman Pro 2. Langsung update terus. Nah, itu kamu juga ngebantu nih, bantu nyebarin updatean itu. Jangan cuman di berita awalnya, informasi awalnya doang, abis itu kamu gak share informasi lanjutannya. Jadinya kadang kita juga misleading gitu. Ini gimana sih lanjutannya gimana? Oh ini ya ternyata yang saat ini yang terjadi gitu. Jangan yang kemarin-kemarin kamu sebar lagi gitu teman Pro 2. Karena banyak ya, apalagi yang erupsi di Anak Krakatau ini teman Pro 2, banyak yang share foto-foto di tahun 2018. Emang benar itu informasinya ya, tapi di tahun 2018 bukan tahun 2026. Nah, itu juga patut nih diwaspadai teman Pro 2. Jadi biar enggak misleading untuk apa yang kamu share ke
masyarakat lainnya tentunya. Itu tadi Tom Pro 2 ya, pembahasan kita tentang informasi ya, anak muda ini sekarang lebih gampang cari informasi atau lebih percaya kemakan atau kemakan hoax nih Tom Pro 2. Terima kasih Tom Pro 2 yang sudah gabungan. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 RR Jember ya. Masih ada program-program seru lainnya, jadi tetap di sini aja, stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Syukurin dia jatuh kepalit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
2: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
2: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
3: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Lalu setelah ini kita lanjut ke keseruan bersama Bintang Radio 2026 nih. Buat kamu yang kemarin udah ngikuti ya, proses seleksinya kembali berlanjut nih. Buat kamu yang penasaran seperti apa penampilan para peserta dan juga bagaimana jalannya proses seleksi Bintang Radio 2026 nih dari Auditorium R. Sumitro RRI Jember, teman Pro 2. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Dan selanjutnya, nomor urut 33, Ahmad Zain.

Oke, terima kasih untuk nomor urut 33. Dan selanjutnya, untuk nomor urut 34, Fanny Isbat Kolbi. Selanjutnya, untuk nomor urut 34, Fanny Isbat Kolbi. Panggilan terakhir, nomor urut 34, Fanny Isbat Kolbi. Selanjutnya, nomor urut 35, Muhammad Wahyu Putra Dwitama.

0: Terima kasih nomor urut 35, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Bertahan dulu di atas panggung. Nah, saya panggil untuk nomor urut 31 hingga nomor urut 34 boleh bergabung di atas panggung untuk mendengarkan komentar dari jeng jeng jeng jeng. Komentar dari sebentar. Oh, Kakak Ewin, silahkan.
1: Hey, selamat pagi semuanya teman-teman. Widih, keren-keren, Mbak. Berani tampil aja udah bagus, mantep, dan luar biasa menurutku itu poin teman-teman ya. Tapi juga harus diperhatikan karena kan kita tuh mengikuti ajang yang bukan ajang, katanya Ma Eli itu ajang kaleng-kaleng ya. Bukan ajang kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Untuk catatan di hari ini teman-teman, yang pertama adalah mengenai improvisasi. Aku lihat mulai tadi kayaknya improvisasi banyak yang berlebihan. Jadi pada sebuah lagu ataupun kalian sebagai penyanyi itu mengimprovisasi sebuah lagu itu boleh teman-teman, tapi tidak harus berlebihan gitu ya. Sampai apalagi sampai menghilangkan dari originalitas lagu tersebut. Karena lagu itu diciptakan udah bagus gitu ya. Kalau misalkan pengen improve dikit-dikit ya, biar kelihatan mungkin dengan improvisasi dengan karakter kita sendiri, wah itu it's okay. Tapi kalau berlebihan ya menurut aku kurang bagus. Selanjutnya masih nervous teman-teman ya, jadi memang kita harus bisa kelola itu, harus benar-benar tenang teman-teman bernyanyi, apalagi ini kompetisi gitu ya. Disiapkan mentalnya biar di panggung nggak nervous, biar bisa tenang, biar teknik-tekniknya juga bisa tersampaikan, pesan-pesannya juga bisa tersampaikan, lalu pitch controlnya juga teman-teman ya. Karena itu juga apa ya, yang mulai tadi kita dengar kok iki kok lost kan udah, maksudnya keluar dari pitch yang seharusnya kalian nyanyikan tapi itu tidak sesuai gitu ya. Jadi aku harap kalian bisa lebih giat belajarnya gitu ya. Alright, terima kasih teman-teman. Jos.
0: Alright, thank you Kak Ewin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari peserta nomor 31 sampai nomor 35. Dan sedikit informasi untuk peserta yang sudah tampil, boleh untuk mengambil goodie bag yang sudah disediakan panitia, ada di luar aula Sumitro RRI Jember. Namun untuk peserta yang belum tampil, harap stay terlebih dahulu di dalam aula Sumitro. Dan ada informasi lagi, kalau tadi ya peserta yang sebelum tampil ada tes mic yang dilakukan oleh dewan juri yaitu Kak April. Nah, nantinya di putaran kedua akan dilakukan tes mic kembali oleh, nah ini spesial sekali. Selain putaran satu spesial juga tes mic-nya sama dewan juri, dan ini juga spesial untuk tes mic di putaran dua nantinya akan dilakukan oleh pemenang Bintang Radio 2025 yaitu Kenan dan juga Razif. Untuk itu, untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net harus selalu mengikuti audisi Bintang Radio 2026. So, kita lanjut untuk peserta selanjutnya, sepertinya sudah ready sekali. Loh, kok ketawa? Udah ready? Sudah. Oke, baik. Langsung saja ini dia nomor 36. Penampilan nomor 36, Adlina Yasmin Azahra.

0: nomor urut 40. Boleh stay dulu di atas panggung sayang cantik. Nah, saya panggil untuk teman-teman nomor urut 36 hingga nomor urut 39 untuk mendengarkan komentar dari dewan juri. Stop, stop, stop. Oke, agak geser ke kanan. Terus, nah, oke. Dan saya persilahkan Kak April untuk memberikan komentarnya.
1: Terima kasih Kak Devi. Selamat siang teman-teman. Ngantuk ya? Capek? Nervous? Pasti dong. Oh enggak. Oke, nah, teman-teman sekali lagi ya untuk yang pesertanya ya, untuk diperhatikan teknik mic-nya ya. Karena kalian tuh kadang nyanyi terlalu dekat jadi artikulasinya enggak jelas. Nyanyi apa, liriknya apa gitu enggak jelas. Jadi nyanyi itu kan memang ada aturannya sebenarnya ya teman-teman. Apalagi kalau mic kita itu kan agak peka gitu ya kan. Jadi teman-teman teknik juga sudah memaksimalkan untuk menyamakan dengan peserta-peserta seperti itu. Jadi diperhatikan lagi untuk nyanyinya ya, jangan terlalu deket. Seperti ini coba kalau saya nyanyi, saya ngomong kayak begini jelas gak? Gak seberapa jelas kan? Nah begitu teman-teman. Jadi nyanyi juga begitu teman-teman ya. Jadi ada jarak di situ. Agar apa? Agar kalian ketika bernyanyi itu kita tahu nih, oh ini yang sedang dinyanyikan ini lirik bagian ini misalkan. Seperti itu ya. Kemudian juga untuk itu tadi teknik mic-nya, agar artikulasinya juga harus jelas, A, I, O, I, O nya ya, Tat, A, kayak begitu misalkan gitu, Mas Tata. Itu harus jelas ya teman-teman ya. Kemudian atur nafas, tadi yang sudah disampaikan sama Kak Hafi, ada beberapa lagu yang pemenggalannya itu gak pas. Saya tahu teman-teman kadang ada lagu itu yang memaksa kita untuk di tengah lagu tuh langsung atur nafas, ambil nafas gitu loh. Nah cuman itu mungkin kalau bisa bisa diatur lagi ya. Kemudian powernya, kalau nyanyi itu powernya digongin lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi biar gak kelihatan lempeng aja gitu. Kayak yang gajian udah habis gitu teman-teman ya. Jadi jadi ditingkatkan lagi untuk powernya. Itu semua sudah bisa kok dipelajarin. Dah, gitu aja Kak Devi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak April. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan dari nomor urut 36 hingga 40. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Jangan lupa ambil snack. Karena sudah tampil. Yang belum tampil masih gak boleh ngambil snack. Baik, pemirsa dan juga pendengar Pro 2 RRI Jember, penampilan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 40 sudah selesai semuanya? Masih belum, masih ada nih nomor urut 41 sampai nomor urut 46. Dan perform itu akan disaksikan sesaat lagi karena kita akan break terlebih dahulu karena akan ada azan maghrib. Jadi jangan azan maghrib, azan zuhur. Kayak cepet-cepet banget pengen segera maghrib ya. Pengen cepet pulang. Belum selesai, jadi jangan kemana-mana. Harus stay tune terus dan ikuti selalu audisi Bintang Radio RRI Jember 2026.
2: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baik pemirsa RRI Net dan pendengar Pro 2 RRI Jember, kembali lagi di audisi Bintang Radio Indonesia RRI Jember 2026. Dan marilah kita saksikan penampilan untuk peserta dengan nomor urut 41. Peserta nomor urut 41, Antania Felicia.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih nomor urut 41 dan selanjutnya nomor urut 42. Nadva Salsabila Jalfa Alzena.

Oke, terima kasih untuk nomor urut 42 dan selanjutnya nomor urut 43. Natasha Serin Anastasia Siswoyo.

0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk nomor urut 43. Selanjutnya nomor urut 44, Alia Kinaya Zeta Fatiha.

Okay, terima kasih nomor urut 45 dan selanjutnya nomor urut 46. Evelyn Martalita Teresia.

0: Oke, terima kasih. Nomor urut 47, stay dulu di atas panggung dan mengundang untuk seluruh peserta yang ada di nomor urut 41 hingga nomor urut 47 karena akan mendengarkan komentar dari dewan juri. Siapakah yang akan berkomentar pada sesi yang enggak, semuanya nanti dulu kak. Nanti ada sesinya sendiri ya untuk semuanya. Agak bergeser ke kiri semuanya. Oke. Bergeser ke kiri lagi, siap. Cukup, cukup, cukup. Disilakan untuk Kak Hafi.
1: Oke, terima kasih Kak Devi. Luar biasa. Penampilan terakhir cewek-cewek semuanya ini ya. Cantik-cantik semuanya. Penampilannya bagus-bagus semuanya. Cuma ada sedikit catatan. Tadi sudah saya bilang untuk mengatur ini ya, pernafasan ya terutama ya. Teknik sudah lumayan bagus, cuma tadi ada yang sedikit kelepasan. Kurang bisa mengontrol ya. Akhirnya pitch agak fals sedikit. Tapi itu juga menurut saya itu sudah lumayan ya, bisa mengontrol tekniknya, perlu dilatih lagi aja. Dan keseluruhan sudah bagus dan ya lebih semangat lagi. Sudah itu aja sih.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Afi. Ya. Dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman peserta dari nomor urut 41 sampai 47. Terima kasih, boleh kembali ke tempat dan juga preparation buat makan siang maksudnya. Oke, kita masih ada sesi untuk mendengarkan komentar dari seluruh dewan juri, tapi masih nanti dulu kita beri waktu dewan juri untuk istirahat terlebih dahulu ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus dan ikuti terus audisi Bintang Radio Indonesia RRI Jember 2026.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oke, kembali lagi di audisi Bintang Radio Indonesia RRI Jember 2026. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 2 RRI Jember serta seluruh pendukung dan peserta yang hadir di Aula Sumitro RRI Jember. Sesaat lagi kita akan mengumumkan hasil penilaian dewan juri putaran 1. Jadi bagi peserta yang mungkin udah pengen banget buat keluar aula, tunggu dulu, jangan kemana-mana dulu. Dan sebelum itu nantinya kita akan mendengarkan komentar keseluruhan dari ketiga dewan juri yang telah standby dari tadi pagi sampai siang ini ya kan, sudah menilai juga bagaimana perform dari peserta dari nomor urut 1 sampai nomor 47. Iya, untuk peserta yang sudah tampil dan belum ambil snack, masih bisa banget karena snacknya masih banyak ya. Tadi yang belum ambil, monggo disilahkan untuk ambil snack terlebih dahulu. Dan sambil mengingatkan juga bahwasanya ini penilaiannya tidak totalitas dari dewan juri karena akan ada voting juga, yang mana seluruh pendukung dari peserta yang tampil pastinya bisa banget untuk mendukung melalui website bintangradio.rri.id. Caranya langsung buka websitenya www.bintangradio.rri.id. Lalu cara yang kedua adalah dengan membuat akun. Jadi daftar dulu, verifikasi email terlebih dahulu. Lalu setiap harinya akan ada jatah vote hariannya itu 2. Jadi bisa nih ngevote secara gratis cuma 2 kali. Tapi kalau pengen nih mau ngevote sampai 1000 kali boleh. Jadi tinggal aja tambah jumlah vote harian dengan top up dan bayar online. Lalu selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, seluruh pendukung dan peserta Bintang Radio RRI Jember ini bisa vote penyanyi pilihan kamu. Dan jumlah keseluruhan voting ini bisa dilihat di website www.bintangradio.rri.id. Dan tentu saja untuk siang hari ini audisi Bintang Radio Indonesia dari RRI Jember 2026 ini sukses berlangsung berkat dukungan dari seluruh pihak yang diantaranya adalah Bank BTN, Kokola, Maena, DS Tontawas, dan Minizu. Sepertinya persaingan penilaian dari dewan juri ini masih sangat sengit ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu hasil penilaian dari dewan juri di putaran 1. Tapi sebelum itu saya mau mendengarkan komentar dari all judges. Mungkin boleh mendengarkan ini kakak-kakak dewan juri memberikan komentar secara keseluruhan dari peserta di putaran 1 ini. Seperti apa? Kalau saya tentu saja tidak bisa memberikan komentar.
3: Devi mau dikomentari lah.
0: Jangan. Itu adalah bakat yang harus dipendam dalam-dalam ya untuk bernyanyi ini. Monggo silakan Kakak Ewin.
3: Ya, mungkin karena hari ini adalah hari yang luar biasa, ini ajang Bintang Radio ya. Indonesia yang sudah banyak melahirkan penyanyi-penyanyi hebat, penyanyi-penyanyi yang sangat luar biasa, terkenal di Indonesia, teman-teman, bahkan juga di internasional ya. Jadi memang ajang-ajang seperti ini memang harus disiapkan gitu. Jadi aku berpesan untuk semuanya teman-teman peserta, memang harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Entah itu dari mental dan juga pemilihan lagunya, lalu lagu yang dibawakan itu akan di seperti apakan, maksudnya dibawakan seperti apa, interpretasi musiknya. Dan memang tadi ada beberapa catatan ya dari banyak sekali peserta, dari 47 peserta tadi kebanyakan memang pada saat bernyanyi itu mereka-mereka kurang tenang gitu. Kurang tenang, masih banyak yang nervous juga. Jadi juga mempengaruhi untuk akhirnya ketika kita gak tenang di atas panggung mungkin akhirnya juga berdampak pada tekniknya. Lalu ketika kita mengimprove karena udah nervous itu tadi, jadi akhirnya improve-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu juga harus memahami makna ataupun isi lagu tersebut, karena kan lagu ini juga sebuah pesan ya, yang memang harus disampaikan kepada orang yang menonton misalkan. Nah kita ini juga di sini kan menyimak dan juga menonton, jadi ketika memang teman-teman tuh paham dengan makna ataupun isi dari lagu tersebut, mungkin kita semuanya bisa menerima pesan tersebut gitu ya. Lalu juga ada banyak teman-teman tadi yang masih bitching gitu ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman juri yang lain?
1: Kalau dari aku sedikit aja ya, menyimpulkan dari Mas Ewin. Memang benar, emang harus bisa ngontrol itu ya, nervousnya itu. Dan ini juga terutama pernafasan. Nah, dari situ aja kalau kita kurang bisa mengontrol akan terjadi pitch atau false ya. Dan menurutku untuk mengurangi itu ya harus lebih pede lagi dan harus menguasai lagu terutama. Nah, kenapa kok bisa pitch itu? Karena dia masih ragu. wah aku bisa gak nih ya improve lagu ini seperti ini, karena kurang menguasai lagu, menurutku itu aja sih. Keseluruhan sudah bagus semuanya, warna suaranya juga unik-unik menurutku, ada yang powernya gede banget, ada yang lembut, luar biasa lah tahun ini.
0: Oke, bermacam-macam ya, karakter bener. Dari peserta ya Kak Hafi. Mungkin Kak April mau menambahkan?
4: Iya, sebenarnya sama sih dari Kak Ewin dan juga Kak Hafi. Hampir sama seperti tahun kemarin sebenarnya. Untuk kualitas vokalnya terutama lebih kayaknya gak jauh berbeda ya. Perempuan lebih mendominasi kalau saya melihatnya dari awal sampai akhir. Jadi benar-benar tadi warna vokalnya memang berbeda-beda. Ada yang powernya full power gitu, ada yang memang suaranya memang jenisnya yang apa ya, soft gitu, yang lembut begitu. Tetapi ketika di bagian-bagian lagu tertentu kemudian ininya powernya baru kelihatan seperti itu. Nah, itu jadi tekniknya itu bicara teknik ya. Mereka sangat mahir yang dilihat tahun ini ya. Makin bagus, terutama untuk saya agak kaget untuk yang cowok. Jadi walaupun untuk yang cowok ini, untuk yang kategori laki-laki, memang saya harus jujur bahwa memang boleh dikatakan yang memukau itu memang tidak banyak, tetapi kita sudah punya poin-poinnya ya, maksudnya kita sudah punya penilaian masing-masing. Oh ini peserta ini nih, peserta ini kayaknya cocok nih dari sisi mentalnya, kemudian juga pembawaan lagunya, kemudian juga suaranya udah mulai mateng gitu. Jadi bisa nih dilepas untuk Corville nih, kita udah bisa menilai gitu loh. Terus yang perlu diperhatikan mungkin untuk tahun depan teman-teman ya. Jadi mungkin bisa lebih belajar lagi dalam satu tahun ini, mungkin bisa dimatangkan lagi, matangkan lagi ininya apa latihannya, karena ada beberapa mungkin ya ini peserta ini ada yang baru ikut mungkin atau baru bakal ikut seperti itu. Agak disayang ketika menyanyikan lagu ini dari awal sampai akhir ini banyak yang semuanya false. Ada itu tadi beberapa, makanya saya bilang belajar lagi ya, coba pahami lagi. Mungkin akan lebih baik apabila bukan belajar sendiri, karena kita butuh orang. Kalau perlu, kalau memang belajar kita les vokal misalkan, untuk bisa lebih memahami nggak masalah kok. Kalau memang itu jadi passion kita nantinya, bisa jadi bakat kita nantinya, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sekarang nyanyinya bisa false, tapi besok tahun depan bisa-bisa suaranya justru lebih bagus dari peserta-peserta lain. Karena apa? Ya karena belum digali aja gitu loh. Belum mengenal aja sebenarnya. Tapi kalau memang udah bakat alam sih, ya fine-fine aja, gak masalah gitu loh. Itu aja sih, memang harus banyak belajar. Itu aja.
5: Terima kasih dewan juri. So far tadi Kak Ewin ini ya, peserta ini masih banyak yang nervous gitu kan ya Kak Ewin. Nah kan Kak Ewin juga kan sering nih perform di panggung ke panggung ya kan. Boleh dong Kak kasih tips mungkin untuk peserta. Nantinya kan akan ada putaran dua nih ya kan. Di putaran dua nanti supaya nervousnya tuh udah hilang gitu. Mungkin boleh kasih tipsnya Kak Ewin.
3: Iya, jadi ini sedikit tips ya. Jadi untuk semuanya teman-teman, siapapun nanti yang akan melanjutkan, yang bakalan lanjut ke babak yang selanjutnya ataupun sampai ke Corville teman-teman ya. Ya, mungkin disiapkan dulu jauh-jauh hari ketika mungkin nanti kamu udah memilih lagunya, dipilihkan lagu. Ini apa namanya? Disiapkan dulu sematang-matangnya, karena kesiapan kita itu juga nantinya akan membuat kita tuh lebih percaya diri pada saat di panggung teman-teman gitu ya. Mungkin ketika kita sudah siap bekalnya, nervous itu bakalan ini mudah diatasi gitu. Dan juga ketika sudah sampai di apa namanya, di tempat ataupun di stage teman-teman, jadi juga harus bisa ini olah nafas aja lah, atur nafas, tarik nafas, buang biar gak terlalu nervous, karena yang sering saya lakukan hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman juri yang lainnya mungkin.
4: Kalau nervous itu biasanya kalau untuk event penyanyi itu hanya berlangsung beberapa menit kok. Benar enggak sih Kak Ewin? Biasanya ya kan Kak Ewin, iya, biasanya tuh benar, berlangsung benar. Beberapa menit aja gitu ya, loh. Benar. Awal tuh kayak deg-degan, mau kebelet pipis, ya kan? Kadang perut sakit gitu. Tapi begitu kita di panggung tuh biasanya ketika kita sudah memahami materi lagunya, biasanya ya udah jalan aja gitu. Nervous itu cuman awal aja, ketika kita sudah kuasai lagunya, kita udah paham materi lagunya, itu nanti akan hilang sendiri kok nervous itu. Biasanya begitu.
5: Oke.
4: Gitu.
3: Kak. Beda kalau sama Kak Hafi.
4: Gimana nih Kak Hafi nih?
3: Tapi kalau ngilangin nervous gimana? Bro dulu ya.
1: Lebih ke pemanasan dulu sih.
3: Ya, pemanasan
1: push dulu. Up, gitu. Nah, lebih kecapek sih kalau itu nanti.
4: Pemanasan di ini halaman
1: ya,
4: depan.
1: Kita berjemur dulu ya.
4: Bukan dong.
1: Ya enggak, pemanasan dalam arti ya kita latihan dulu sedikit aja untuk biar ini apa enggak terlalu tegang lah, itu aja.
3: Saya itu ingat waktu itu bintang radio bareng sama Kak Hafi gitu ya. Beliau ini sering ke belakang dulu.
4: Ngapain?
1: Ya. Ngapain itu mas?
3: Sering ke belakang ini apa namanya, atur nafas.
4: Latihan ya. Latihan.
1: Ya kurang lebih begitu. Ya dan yang sudah saya katakan tadi, lebih menguasai lagu itu aja sih.
0: Oke, wah terima kasih tipsnya dari dewan juri. Semoga ini juga bisa menjadi insight untuk teman-teman peserta di sesi putaran kedua nantinya. Dan ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu sedari tadi, yang katanya mau diumumin untuk hasil penilaian Dewan Kelapsa tentang penampilan tentang Radio RRI Jember 2026. Saya akan mengumumkan ini 5 terbaik ya dari penampilan putaran 1. Dan ini adalah hasil penilaian Dewan Juri. Nantinya akan bisa berubah dengan adanya tambahan voting dari pendukung semuanya. Ini saya umumkan tidak urut ya, teman-teman. Jadi ini 5 besar untuk peserta perempuan terlebih dahulu. 5 terbaik untuk peserta perempuan saya umumkan tidak urut dengan nomor yang tertinggi, terendah, apa-apa tidak. Ini acak. 5 terbaik. Natasha Serin, Aiga Diva, Safira Rizky Maharani, Nazela Amanta, Tri Yulita Keisha. Dan untuk peserta pria, 5 terbaik penilaian Dewan Juri Putaran 1. Aesar Aulayain, M. Miftahul Hasan, Axel, Khairul Aiden, dan Muhammad Rizky Zikrullah. Nah, 5 dari peserta perempuan dan 5 dari peserta pria. Ini nanti masih bisa berubah sesuai dengan voting dan juga masih ada putaran yang kedua yang nantinya masih bisa untuk naik turun lagi nih nilainya. Tentu saja ini tadi yang saya informasikan adalah hasil penilaian Dewan Juri di putaran 1. Masih ada putaran 2, masih ada voting juga dari teman-teman, dari pendukung semuanya. Jadi jangan sampai peserta favorit kamu bisa nggak jadi apa ya pemenangnya nantinya di Bintang Radio Indonesia RRI Jember 2026. Oke, untuk seluruh peserta di putaran 1 ini sudah tampil semuanya dan juga nilai sementara sudah diumumkan. Dari Dewan Juri juga sudah memberikan komentarnya dan juga tips-tipsnya. Serta semuanya sudah dan akan bertemu lagi di putaran yang kedua yang nantinya kapan itu? Nah, harus banget dong. Stay tune terus pastinya di YouTube RRI Jember dan pastinya juga di Pro 2 RRI Jember. Ketemu lagi di putaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Info Pro 2. Kali ini aku punya 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Kemenkes pastikan stok masker aman pasca erupsi Anak Krakatau. Informasi yang kedua teman Pro 2, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi 2 kali dalam 26 menit. Dan yang terakhir, Karawang jadi kabupaten ke-58 selamatkan pangan. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Kementerian Kesehatan memastikan stok masker di produsen dan distributor mencukupi. Meski harga meningkat di sejumlah toko pasca letusan Anak Krakatau, masyarakat diimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan juga melaporkan dugaan penimbunan ataupun kenaikan harga tidak wajar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwaman mengatakan kelangkaan masker hanya terjadi di sejumlah penjual eceran. Masyarakat diminta membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panik buying sama berdua. Sementara itu, Gunung Anak Krakatau di Banten kembali mengalami erupsi pada hari ini, Selasa pagi 8 September 2026. Aktivitas vulkanik tersebut terjadi 2 kali dalam waktu kurang dari setengah jam, masing-masing pada pukul 5.08 waktu Indonesia Barat dan 05.34 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, erupsi pertama terjadi pada pukul 05.08 waktu Indonesia Barat. Aktivitas tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 47 mm dan berlangsung selama sekitar 15 detik teman Pro 2. Lalu erupsi kembali terjadi sekitar 26 menit kemudian teman Pro 2, tepatnya pada pukul 05.34 waktu Indonesia Barat. Pada erupsi kedua, PVMBG juga mencatat tidak adanya pengamatan visual terhadap tinggi kolom letusan. Erupsi kedua tersebut terekam dengan amplitudo maksimum 44 mm dan berlangsung selama sekitar 10 detik. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Kabupaten Karawang menjadi daerah ke-58 dari 514 kabupaten dan kota yang menetapkan gerakan selamatkan pangan. Badan Pangan Nasional atau Bappanas menilai komitmen tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong daerah lain bergerak. Direktur Ketersediaan Pangan Bappanas, Maino Dwi Hartono, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Karawang. Menurutnya, pemerintah daerah berperan penting memperluas gerakan untuk menyelamatkan pangan yang masih layak dikonsumsi 82. Maino berharap komitmen Karawang dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Saat ini baru 17 dari 38 provinsi yang membuat komitmen melalui instruksi atau surat edaran kepala daerah 82. Urgensi gerakan tersebut terlihat dari besarnya sisa pangan di Indonesia. Kajian Bappanas pada 2021 mencatat susut dan sisa pangan mencapai 23 juta hingga 48 juta ton setiap tahun. Jumlah tersebut secara teoritis mampu menyediakan makanan bagi sekitar 61 juta hingga 120 juta orang per tahun. Pemerintah menargetkan pengeluaran sisa pangan sekitar 3 hingga 5% setiap tahun melalui RPJMN 2025-2029 teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu ya. Siang hari ini aku bakalan temenin kamu semuanya, teman Pro 2, sampai dengan nanti jam 3. Tentunya aku udah siapin untuk beberapa informasi juga, teman Pro 2. Tetapi sekarang bukan waktunya nge-share info-info yang udah aku cari ini, yang udah aku siapin ini, teman Bro 2 ya. Tapi sekarang waktunya untuk mendengarkan musik favorit kamu. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen dengerin musik favorit kamu ya, dengerin lagu-lagu yang ingin kamu dengerin siang hari ini, kamu bisa request, teman Bro 2. Request aja di 081-559-70-8950, 081-559-70-8950 ya, seperti itu teman Pro 2, kamu bisa request di sana. Terserah kamu mau request lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga boleh, teman Pro 2. Terus pokoknya ini aja deh, apa namanya, kamu langsung aja WhatsApp Ewin. Ntar kalau misalkan memang ada lagunya di playlist kita, teman Pro 2 pasti tak puterin gitu ya. Oke, Ewin tunggu sampai dengan jam 12 siang nanti di Pro 2 Hit List.

0: Saat berkaca, pernahkah kamu memperhatikan garis halus atau keriput di wajah? Keriput bukan hanya soal usia. Sekitar 80% tanda penuaan dini dipicu oleh paparan sinar matahari tanpa perlindungan. Sehingga garis halus bisa muncul lebih cepat, meski usia kamu masih muda. Tak banyak yang tahu, polusi dan stres oksidatif juga merusak kolagen dari dalam, serta kurang tidur juga bisa memperlambat regenerasi kulit, membuat keriput semakin terlihat. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat membuat garis halus tampak lebih jelas. Karena itu, menjaga hidrasi, menerapkan pola hidup yang sehat, dan melindungi kulit sejak dini adalah kunci untuk memperlambat munculnya keriput.
1: Bukaan resto baru nyarinya rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menu nyarin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce. 50.000. Vegetables cook in

Baik teman Pro 2, wah ini gercep ya teman Pro 2. Kalau misalkan di Pro 2 hitlist, teman Pro 2 banyak sekali yang udah request, yang udah masuk nih pesannya. Oke deh, aku mau bacain satu dulu aja deh. Ini dari siapa nih? 081 sekian 066 lah. Ya ini, halo Min, izin request lagunya Sabrina Leanor Selesai ya, makasih banyak katanya. Alright, terima kasih banyak juga. Ini ntar aku lihat WhatsAppnya, namanya siapa sih? Mine, Mine, oh, Mines ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya.

Kita puterin dulu untuk lagunya. Kebetulan lagu ini udah aku siapin ya. Ini ada juga sebenarnya yang udah apa namanya udah request lagi. Ini teman pro 2 ini juga request. Halo kak, request lagunya Selesai dari Sabrina Leanor. Terima kasih. Ini dari siapa nih? Gak ada ininya teman pro 2 ya. Gak ada namanya. Oke. Gas, kita puterin lagunya Sabrina Leanor. Selesai.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di baduy dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa? Tadi kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita bacain lagi teman Pro 2. Ini selanjutnya dari siapa nih? 083 ya, sekian 251. Selamat siang Kak, semoga sehat selalu dan semangat siarannya ya Kak. Izin saya Ca mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Terima kasih banyak katanya. Oke. Aman teman berdua, ini lagunya ada kok, aman ya. Jadi ntar lagi aku puterin lagunya Sumpah Mati teman berdua. Wah, ini tentunya lagu yang aku favoritkan juga teman Pro 2 ya. Buat semuanya teman Pro 2 yang pengen request seperti teman-teman yang lainnya, langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950 ya. Ewin tungguin sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal tertangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi untuk apa namanya, bacain lagi requestan yang udah masuk teman berdua. Aku mau kasih informasi yang menarik sekali, yaitu tentang aplikasi RRI Digital yang wajib banget kamu download aplikasi ini teman berdua. Karena apa? Karena aplikasi ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke lewat satu aplikasi ini. Dari Sabang sampai Merauke banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapetin teman berdua. Lalu kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu bisa juga dengerin baca berita terupdate teman berdua ya. Karena aplikasi RRI Digital ini juga tersambung atau terhubung dengan rri.co.id. Jadi beritanya update, beritanya enggak ada berita-berita yang ini ya. Beritanya bukan berita kaleng-kaleng teman berdua ya, ini beritanya berita yang benar-benar real tanpa hoax teman berdua ya. Enggak ada hoax di sini. Dan yang pasti teman berdua, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Gas, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketika aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya, kita pom berdua masih bareng aku Evin Ramadhan. Nah, kali ini nih aku bakal bacain lagi untuk requestan yang udah masuk lagi Demam Pro 2. Wah, ini nih. Ada requestan lagi dari Kak Lestari. Assalamualaikum Bapak ataupun Ibu penyiar Pro 2. Waduh. Bapak atau Ibu? Saya kayaknya lebih enak dipanggil Om aja deh, ya. Kalau misalkan gak sudi panggil Om, panggil Kak aja. Kak Ewin, oke. Okay. Selamat siang semuanya. Mau request lagu, mau izin request satu single lagu Melawan Restu Mahalini untuk diputarkan, boleh? Ya boleh lah, boleh. Oke. Okay. Ntar aku puterin ya. Lanjut lagi. Ini dari siapa ini? Florencia Davi. Nah, hai Kak, mau request lagu dong. Hai Kak, aku mau request lagunya apa ini? You dari Lani, Teman Pro 2. Oke, boleh ya. Ntar lagi aku cariin dulu Teman Pro 2 untuk lagu-lagunya. Dan untuk kamu semuanya yang belum belum request lagu Teman Pro 2, gas. Bisa di request lagunya Teman Pro 2 di langsung aja sih WhatsApp Ewin Teman Pro 2 di 081559708950 ya, ntar lagi bakalan aku puterin lagunya.

Teman Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia. Yang membuat
1: Apa?
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Bro 2, gak kerasa banget ya ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke program acara yang selanjutnya, yaitu Santai Siang teman Bro 2. Dan tentunya sebelum aku lanjut ke program acara Santai Siang, aku mau bacain lagi ini satu requestan dari Rizky teman Bro 2. Kak Ewin mau request dong kak lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu katanya. Ini spesial untuk yang lagi dengerin aja di siang hari ini, dan juga untuk Kak Ewin, siaran semangat siarannya ya kak katanya. Oke, terima kasih Rizky. Jangan paksa rindu teman Bro 2. Rindu itu berat, biar Rizky aja ya. Ya wes, tak puterin teman-teman ya lagunya untuk Jangan Paksa Rindu buat kamu semuanya yang masih belum belum bisa untuk Ewin puterin requestan kalian, teman Bro 2, kalian bisa request lagi besok di jam 10 sampai dengan jam 12 ya di Pro 2 Hitlist tentunya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi masih akan barengan sama Ewin sampai dengan jam 3 sore nanti ya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Halo teman bro, dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Tentunya di program acara yang kali ini nih, Santai Siang teman bro 2 ya. Di program acara Santai Siang, aku udah siapin beberapa informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan untuk menemani kamu di siang hari ini. Teman pro 2, gak usah khawatir buat semuanya teman pro 2 yang udah mulai ngerasa ngantuk ya siang-siang gini nih. Teman pro 2, tenang, lagu-lagunya enak-enak teman pro 2, dan juga informasinya, wah ini tentunya bisa bikin kalian tuh melek lagi gitu. Jadi untuk kamu semuanya yang lagi beraktivitas, semangat aja beraktivitas, tak barengi rek ya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 3 sore nanti.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan. Ya aduh, sorry banget nih teman Pro 2 ya, agak sedikit telat barusan. Aduh, masuknya. Oke, tapi di siang hari ini aku bakalan bawain sesuatu teman Pro 2 ya. Sesuatu yang tentunya ini akan menjadi obat untuk kita semuanya bisa nggak ngantuk lagi di siang hari teman Pro 2. Dan tentunya ini berhubungan dengan minuman. Pasti kalian udah tahu minuman apa, jreng jreng jreng. Yaitu adalah kopi teman Pro 2 ya. Ada beberapa penelitian ilmiah yang mengungkapkan sejumlah kebiasaan yang berpotensi membantu seseorang hidup lebih lama teman Pro 2. Ayo, yuk, jangan ngantuk nih, jangan ngantuk teman Pro 2. Ini berhubungan dengan apa namanya keberlangsungan hidup. Asik, wih, dalam banget ya. Jadi berbagai penelitian ilmiah ya udah mengungkap sejumlah kebiasaan yang berpotensi membantu seseorang hidup lebih lama. Salah satunya berkaitan dengan kebiasaan kita minum kopi, teman Bro 2. Ada sejumlah penelitian berkualitas tinggi yang menemukan manfaat kopi manfaat kopi ini untuk kesehatan. Salah satu laporan besar ya pada 2018 yang menganalisis lebih dari 500 ribu orang selama sekitar 1 dekade. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Ntar lagi deh bakalan aku share ke kamu semuanya informasi selengkapnya. Yang penasaran jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinder Dongfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung.

0: Bu, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

manfaat konsumsi kopi bagi kesehatan. Ini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar memberikan manfaat bagi tubuh, teman berdua. Kopi memberikan efek perlindungan yang berkaitan dengan kesehatan otak dan juga tubuh, sekaligus berpotensi memperpanjang harapan hidup. Waduh,

keren nih. Jadi ada pakar epidemiologi dan juga biostatistik dari UC, Irvin Josie Wen, School of Population and Public Health, Dr. Andrew Odegaard, teman berdua yang menjelaskan kandungan yang membuat kopi menarik dari sisi kesehatan. Nah, menurutnya kopi ini menjadi salah satu asupan yang kaya akan senyawa bioaktif ya, yang dibutuhkan untuk tubuh teman berdua. Dr. Odegaard menjelaskan berbagai senyawa bioaktif dalam kopi ya berperan dalam membantu melindungi tubuh. Senyawa ini antara lain dapat membantu untuk menangkal radikal bebas dan juga menekan risiko sejumlah penyakit kronis teman berdua. Nah, kandungan ini membuat konsumsi kopi ya dalam jumlah yang wajar memiliki kaitan dengan kondisi kesehatan dan rentang hidup seseorang teman berdua. Dan tentunya ini juga baik ya dikonsumsi pada kalian semuanya yang beraktivitas di siang hari teman berdua, asal tidak berlebihan ya, seperti yang udah diutarakan sama Dr. Odegaard yang melalui penelitian ya teman berdua, yaitu kopi ya, manfaat konsumsi kopi bagi kesehatan. Salah satu laporan besar pada 2018 menganalisis lebih dari 5.000 orang selama sekitar satu dekade. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa kopi dalam jumlah wajar dapat memberikan manfaat bagi tubuh dan memberikan efek perlindungan yang berkaitan dengan kesehatan otak dan juga tubuh, sekaligus berpotensi memperpanjang harapan hidup teman berdua. Yuk, yang belum ngopi, ngopi teman berdua, tak temenin sama Ewin ya.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: boleh dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, sebelum aku share informasi-informasi menarik lainnya, aku ingetin lagi nih untuk kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya Teman berdua, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Lalu kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle. Dan yang pasti Teman berdua, kamu juga bisa ini apa namanya, dengerin podcast, baca berita terup to date lewat RRI Digital, karena aplikasi ini juga terhubung atau nge-link Teman berdua sama rri.co.id. Dan tentunya kamu juga bisa untuk berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Gas, di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya Teman berdua.

0: memotong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dimanapun kamu, ngomongin sepak bola Indonesia. Mungkin selama ini tuh yang lebih sering kita dengar itu sepak bola untuk anak laki-laki aja ya. Untuk anak perempuan kayaknya masih belum ada. Tapi sekarang Teman Pro 2, untuk pesepak bola perempuan usia dini ini juga semakin terbuka gitu. Salah satunya ini datang dari Arema FC Women's Academy yang membuka ruang kompetisi sepak bola putri usia dini, Teman Pro 2 ya. Jadi Arema FC Women Academy Semarang menggelar turnamen sepak bola putri kelompok usia U10 dan U14 di lapangan Polrestabes Kota Semarang pada hari Sabtu sampai dengan Minggu 5 sampai dengan 6 September, Teman Pro 2. Kompetisi ini diikuti tim dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Turnamen ini digelar dengan dalam rangka memperingati 1 tahun Arema FC Women's Academy di Semarang. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pemain putri usia dini untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Dan menurut Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, ini turut menyaksikan pertandingan semifinal hingga final kategori U14. Dan dia mengapresiasi tuh keberadaan Arema FC Women's Academy yang menjadikan Semarang sebagai salah satu basis pembinaan sepak bola putri, Teman Pro 2. Wih, jadi menurut Handi ya, potensi pemain sepak bola putri di kota Semarang dan juga daerah sekitarnya ini, Teman Pro 2, ini juga cukup besar ya. Makanya diperlukan wadah pembinaan dan juga kompetisi yang lebih terarah agar potensi tersebut dapat berkembang, Teman Pro 2. Ewin juga seneng banget ya dengerin berita seperti ini, Teman Pro 2. Ini juga membuat mungkin sepak bola juga akan mengalami perkembangan. Gak cuma anak laki-laki aja yang bermain sepak bola, tapi juga ada kompetisi bagi kaum wanita yang ingin bermain sepak bola dan menjadikan Indonesia semakin sehat dan tentunya semakin banyak atlet-atlet pesepak bola, entah itu dari laki-laki maupun perempuan, yang berprestasi. Istimewa, jos-jis banget.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
3: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
4: Terus kamu pikir aku mau tanggung jawab?
3: Teman,
4: yang enggak lah.
3: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
4: Siapa suruh mau?
3: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Baik teman berdua, masih barengan aku Ewin Ramadan di siang hari ini. Nah, kali ini kita bakalan ngelihat untuk ini teman berdua ya. Informasi-informasi infotainment. Widih, seputar infotainment teman berdua ya. Siapa nih dari kalian yang suka apa namanya itu? Yang suka ngikutin teman berdua ya, ngikutin informasi infotainment. Ntar lagi deh Ewin bakalan share ke kamu semuanya teman berdua, informasinya kira-kira informasi yang seperti apa. Wah, jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana aja, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
1: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman Pro 2 dimanapun kamu. Ini ada informasi yang sangat luar biasa. Ada penyanyi dan juga komposer Calvin Dores yang menandai kebangkitannya di industri musik Indonesia dengan merilis single-single terbaru berjudul Sampai Kapankah. Teman Pro 2 bersama label 2 Suara Media, lagu ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Teman Pro 2, pada 17 Agustus 2026. Nah, perilisan lagu ini menjadi momentum penting bagi Calvin Dores yang beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik ya, akibat dinamika kehidupan pribadinya yang ramai diberitakan di berbagai media nasional. Dan saat ini putra mendiang musisi legendaris yaitu Daddy Dores ya, memilih kembali fokus berkarya dan juga menjadikan musik sebagai sarana untuk bangkit serta menatap masa depan, Teman Pro 2. Dan tentunya Calvin juga menjelaskan lagu ini merupakan lagu ciptaannya yang mengangkat kisah tentang sebuah hubungan yang dipenuhi dengan harapan tapi terus dibayangi keraguan, Teman Pro 2. Lagu ini menceritakan seseorang yang tetap bertahan karena cinta meski mulai mempertanyakan apakah penantian panjang yang dijalani ini akan berakhir dengan kebahagiaan atau justru menyisakan luka, Teman Pro 2. Melalui karya terbarunya, Calvin juga menunjukkan kematangannya sebagai penyanyi sekaligus komposer. Tumbuh dalam lingkungan keluarga musisi, dia memahami bahwa kekuatan sebuah lagu ini tidak terletak pada melodi tapi juga pada kejujuran dan juga kejujuran dalam menuliskan lirik, Teman Pro 2. Sebagai putra dari Dudi Ores, salah satu pencipta lagu berpengaruh di Indonesia, Calvin mengaku memilih membangun identitasnya sendiri melalui karya, Teman Pro 2. Keren ya.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau ngomongin kesehatan mental ya, mungkin sering banget kita dengar kalimat gak apa-apa, cerita aja jangan dipendam sendiri. Misalkan seperti itu teman Pro 2. Tapi realitanya khususnya buat ini ya, kaum-kaum Adam ya, alias kaum laki-laki nih. Ngomongin perasaan kadang masih dianggap sesuatu hal yang sulit. Masih ada yang berpikir laki-laki harus kuat, gak boleh ngeluh, gak boleh nangis. Bahkan ketika lagi banyak masalah pun jawabannya cuman santai, aman gitu teman berdua. Padahal belum tentu aman juga. Ada gerakan yang menarik yaitu Indonesia Sehat Jiwa. Jadi mencoba merangkul laki-laki melalui komunitas dan juga olahraga. Karena ternyata teman Pro 2, membangun kesehatan jiwa ini gak selalu harus dimulai dari obrolan yang serius. Kadang bisa dimulai dari hal sederhana, kayak misalkan ngumpul bareng teman-teman, olahraga bareng. Atau sekarang yang lagi in apa ya, lari lah, jogging bareng-bareng tuh. Nah, ataupun main sepak bola lah, mini soccer teman Pro 2, atau main musik lah gak apa-apa ya. Atau sekedar duduk sambil ngobrol dengan orang-orang yang bisa bikin kita ngerasa gak sendirian. Istri misalkan, ataupun teman-teman seband misalkan teman Pro 2 ya. Dan tentunya kalau misalkan kita memilih olahraga teman Pro 2 ya. Nah ini nih, olahraga itu memang bukan obat untuk semua persoalan hidup teman Pro 2. Tapi olahraga dan juga komunitas ini bisa menjadi salah satu ruang yang sehat untuk membangun koneksi sosial. Buat laki-laki punya lingkungan yang nyaman itu penting. Karena terkadang ya kita itu gak butuh orang yang langsung memberikan solusi teman Pro 2. Kadang kita tuh cuman butuh seseorang yang bilang, "Oh, aku ngerti," gitu loh. Atau kalau lagi berat cerita aja gitu. Ya sederhana tapi efeknya bisa besar. Dan menariknya komunitas olahraga ini bisa menjadi pintu masuk yang lebih natural. Gak perlu langsung duduk berhadapan dan bilang, "Bro ayo sekarang kita bahas kesehatan mental," misalkan. Karena cukup ini ya, yang simple-simple aja, yang sederhana mungkin. Ya besok lari bro, bareng-bareng bro misalkan gitu. Atau bro ayo bro ngopi misalkan, seperti itu teman Pro 2. Atau ya ayo, wah kayaknya udah lama banget gak ngeband misalkan seperti itu, ayo kita main musik, ayo kita ngeband misalkan seperti itu teman Pro 2. Itu ternyata juga berdampak baik untuk kita kaum laki-laki teman Pro 2 ya. Oke deh, teman Pro 2, tak lagi Ewin bakal lanjutin informasi ini. Tapi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana dulu, tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

kamu tahu apa itu Songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman pro 2, waduh, jadi teman pro 2 ya. Kalau misalkan kita ngomongin seputar laki-laki sering merasa gengsi ya, atau malu ketika harus cerita soal masalah yang sedang dihadapi, entah itu karena takut dianggap lemah, takut dihakimi, atau memang sejak kecil laki-laki ini diajarkan untuk memendam semuanya sendiri, teman pro 2. Aduh, kenapa jadi seserius ini teman pro 2 ya? Tapi gini, pada akhirnya ya sehat itu bukan cuman soal badan, teman pro 2. Badan sehat, tapi kalau pikirannya terus-terusan penuh dan hati enggak punya ruang untuk bernapas, tentu juga enggak bagus, enggak ideal lah teman pro 2. Dan buat para laki-laki ya di luar sana teman pro 2, kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik aja. Kuat juga berarti berani mengakui ketika kita sedang enggak baik-baik saja, berani mencari teman, berani bergabung dengan lingkungan yang positif. Dan tentunya teman pro 2, kalau memang membutuhkan bantuan, berani mencari pertolongan, jadi enggak harus selalu aman aja gitu ya. Ya sesekali gak apa-apa lah kalau misalkan kita itu ngerasa apa ya, sedih, ngerasa lagi gak baik-baik saja. Karena kadang satu teman, satu komunitas, atau satu aktivitas olahraga dan satu percakapan sederhana ini bisa menjadi awal seseorang merasa jauh lebih kuat. So teman pro 2, pokoknya jaga badan, jaga pikiran, dan jangan lupa laki-laki juga manusia, punya perasaan, punya beban, dan berhak untuk punya ruang untuk bercerita, teman pro 2 ya.

0: Setiap hari kita menghasilkan data digital dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari chat, foto, video, hingga aktivitas sederhana seperti scrolling. Semuanya meninggalkan jejak data di internet. Bahkan dalam satu menit saja, jutaan pesan terkirim, ratusan jam video diunggah, dan ribuan pencarian dilakukan di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, kita hidup di era di mana informasi terus bergerak tanpa henti. Menariknya, data-data ini kemudian digunakan untuk memahami kebiasaan manusia. Mulai dari apa yang kita sukai, hingga apa yang mungkin kita butuhkan berikutnya. Jadi saat kamu membuka ponsel hari ini, ingat, bukan cuma kamu yang sedang mencari sesuatu, tapi teknologi juga sedang mempelajari kamu.
1: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
2: Mau meeting sama klien doang.
1: Pakai kebaya?
2: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh gak melulu

0: Ya, jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
1: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
0: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Prodwe FM.

Teman Pro 2, kata-kata yang baik mampu menenangkan hati, mempererat persaudaraan, bahkan menjadi jalan datangnya pahala. Sebaliknya, ucapan yang kasar dapat melukai dan juga memutus hubungan antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 53, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Mari biasakan berbicara dengan santun, penuh kelembutan, dan juga menghindari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Sebab ucapan yang baik adalah sedekah yang tak memerlukan biaya. Semoga Allah menjaga lisan kita agar senantiasa mengucapkan perkataan yang diridhoinya.

99,5 Pro 2 FM Radio Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dimanapun kamu. Gak kerasa banget ini waktunya Ewin untuk melanjutkan ataupun udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu di program acara Santai Siang. Sesaat lagi teman Pro 2 kamu bakalan lanjut lagi bersama penyiar yang selanjutnya, yaitu ada Kak Vita Karina. Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat sore teman Pro 2. Sore ini ada info fresh nih buat kamu seputar Timnas Indonesia U20 kembali ke Indonesia Selasa sore. Menteri Pan-RB, persiapan pensiun ASN harus dilakukan sejak usia produktif. Petugas TN Baluran amankan pria diduga membakar hutan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karinah.

Informasi pertama, rombongan Timnas Indonesia U20 dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tepatnya pada Selasa sore, usai memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Garuda Muda tengah dalam perjalanan dari Laos setelah menuntaskan seluruh agenda kualifikasi di grup H. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto juga mengkonfirmasi bahwa rombongan sempat menjalani transit sebelum melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Informasi kedua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Rini Widyatini menilai masa purbakti dari yang sebelumnya juga diinformasikan merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya, kesiapan finansial serta juga mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Dirinya juga mengutamakan ataupun mengatakan bahwa pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih usia produktif. Literasi dana pensiun juga diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Informasi ketiga, petugas Balai Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengungkap dugaan pembakaran di kawasan konservasi yang berada di ujung timur Situbondo itu. Kepala Balai Taman Nasional Baluran Agus Setiabudi mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi berulang di sejumlah titik di Taman Nasional Baluran. Kementerian Kehutanan berhasil mengungkap dugaan pembakaran hutan dan mengamankan MF. MF diduga hendak melakukan pembakaran sekitar 200 meter dari lokasi pembakaran, tepatnya pada titik pertama di Blok Kamto Pos 2 Grid 145, Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 sore hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bersama aku Vita Karina di edisi hari ini. Sekarang udah tanggal berapa? Oh, tanggal 8 ya. Tanggal 8 September, besok 99 nih. Tanggalnya cantik banget nih teman Pro 2 ya. Tapi jangan keburu tanggal 9, nikmatin aja dulu tanggal 8 ya. Dan tentunya sore hari ini Vita Karina bakal mengawal semangat kamu buat kamu yang masih beraktivitas sore ataupun menikmati waktu sore kamu. Aku bakal menemani dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang tentunya bakal hadir di ruang dengar kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. So, ikutin terus untuk beberapa informasi menarik yang tentunya bakal aku sajikan di sore hari ini. Stay tune terus.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kali ini aku mau ajak kamu untuk ngebahas salah satu informasi yang ada di wilayah Kota Jember aja ya. Diawali dengan salah satu informasi yang unik nih. Kalau biasanya kegiatan pengenalan kampus identik dengan seminar, kemudian duduk rapi, ataupun juga teman pro 2 yang biasanya kalau ikut pengenalan kampus tuh ada materi-materi yang biasa kita dengerin sampai pulang. Tapi ada yang berbeda dari kegiatan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Jember. Dilansir dari Radar Jember, dalam rangkaian pengenalan kehidupan kampus dan pembinaan ideologi mahasiswa baru atau PKKPIMB 2026, mahasiswa baru justru diajak melakukan simulasi demonstrasi. Jadi suasananya pun juga dibuat seperti aksi sungguhan gitu ya teman pro 2. Ada yang bawa poster, ada yang berorasi, ada yang meneriakkan tuntutan serta juga aspirasi. Tapi tenang aja teman pro 2, ini bukan demonstrasi yang terlalu gitu ya. Jadi sebelum melakukan simulasi, teman pro 2 mereka ini terlebih dahulu berdiskusi dan juga membahas berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik, seperti dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada isu kebakaran hutan di Kalimantan. Itu yang menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dipraktekkan gitu ya teman pro 2, walaupun mungkin ketika terjun realitanya juga tidak sampai sungguhan gitu ya, ini hanya simulasi saja teman pro 2. Dari hasil diskusi ini mereka menyusun tuntutan, membuat poster, kemudian juga belajar untuk menyampaikannya. Nah yang menarik lagi teman pro 2, mereka gak cuma diajari cara berteriak aja, mahasiswa juga belajar untuk mengatur intonasi, menjaga kekompakan, serta juga mengendalikan emosi, serta memahami bahwa menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan norma, etika, dan aturan. Ini yang harus diperhatikan oleh banyak mahasiswa yang biasanya melakukan demonstrasi gitu ya teman pro 2. Nah kemudian Ketua Panitia PKKPIMB Unmuh Jember Putra Kurniawan mengatakan bahwa kegiatan ini dibuat supaya mahasiswa bisa menyusun ide kritis dengan cara yang lebih benar gitu ya. Kemudian sebanyak 1.584 mahasiswa baru mengikuti kegiatan ini dalam 3 gelombang. Jadi ada step by stepnya gitu ya teman pro 2, ada yang ikutan gelombang pertama, gelombang kedua, kemudian gelombang ketiga. Jadi teman pro 2, ini juga jadi salah satu wawasan ya buat kita, menjadi mahasiswa itu bukan hanya kuliah ataupun ujian aja terus pulang. Jadi mahasiswa itu juga dituntut harus peka terhadap persoalan di sekitar kita, berani berpikir kritis, serta juga mampu untuk menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kali ini Teman Pro 2 lanjut lagi tapi bergesernya ke informasi soal kesenian. Pernah dengar kesenian Ojung gak Teman Pro 2? Kalau belum, ini salah satu tradisi khas masyarakat Tapal Kuda yang ternyata punya cerita serta juga makna yang begitu dalam. Dilansir dari salah satu laman bahwa tradisi Ojung ini sempat kembali digelar ya, tepatnya di area Cagar Budaya Perlindungan Jepang, Desa Cakru, Kecamatan Kencong dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Jadi Ojung ini adalah salah satu tradisi adu ketangkasan fisik yang menggunakan batang rotan. Dua pendekar berdiri berhadapan. Satu bertugas untuk menyerang dengan sabetan rotan ke arah punggung, sementara lawannya menangkis menggunakan rotan sebagai pelindungnya. Tentunya semua gerakan ini diawasi oleh wasit juga, Teman Pro 2. Tapi Teman Pro 2 jangan salah mengira ya kalau tradisi ini adalah cuma adu kuat ataupun adu berani aja. Jadi bagi masyarakat pesisir selatan, Ojung ini punya nilai sejarah serta juga spiritualnya. Tradisi ini dulunya menjadi bagian dari ritual leluhur untuk memohon hujan ketika kemarau panjang. Dan Ojung juga dipercaya sebagai bentuk penolak bala sekaligus ungkapan rasa syukur atas panen dan juga keselamatan. Nah, selain itu Teman Pro 2 yang paling menarik lagi, justru setelah pertarungan selesai, begitu peluit dibunyikan, dua pendekar yang sebelumnya saling sabet langsung tersenyum sambil berpelukan dan kembali bersaudara lagi. Jadi Teman Pro 2 dari sini kekuatan boleh diuji ya di gelanggang, tapi persaudaraan tetap dijaga. Tradisi ini juga sempat meredup selama bertahun-tahun dan juga hampir tidak dikenal oleh generasi muda gitu ya. Karena itu memang ratusan pendekar dari Jember hingga Lumajang ikut hadir untuk menghidupkan kembali Ojung. Jadi bukan hanya di masyarakat Jember aja yang biasanya meramaikan salah satu tradisi ini, tapi juga beberapa kawasan lainnya ataupun wilayah lainnya yang ada di Tapal Kuda, Teman Pro 2. Bahkan antusiasme masyarakat juga sangat luar biasa. Ribuan warga juga datang untuk menyaksikan tradisi yang bagi sebagian orang bahkan baru pertama kalinya mereka melihat secara langsung. Harapannya Ojung ini tidak hanya berhenti sebagai pertunjukan di tingkat desa aja gitu ya, tapi bisa dilestarikan sampai menjadi salah satu identitas budaya Jember dan Tapal Kuda tentunya. Jadi buat Teman Pro 2, kalau budaya lokal mulai jarang terlihat ya di zaman sekarang, mungkin sekarang waktunya nih Teman Pro 2, terutamanya untuk kamu generasi muda, ikut mengenal, ikut menjaga, serta juga memperkenalkannya lagi.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sadarnya kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.
1: Radio FM Jember.

Teman Pro 2, sesaat lagi Vita bakal menemani kamu di siaran edukasi anak muda barengan sama narasumber yang sangat luar biasa dengan berbagai prestasinya. Nanti bakal sama siapa ngobrolnya? Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap simak aja Pro 2 dan kamu nanti bakal mengikuti perbincangan sore hari ini yang seru banget sama dua siswa dan juga siswi pastinya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Tentunya Vita Karina masih menemani kamu di sore hari ini. Kita di program acara Sore Ceria Skena, yang tentunya aku gak sendiri ya. Tadi aku udah ngejelasin di awal ya teman Pro 2, bahwa di edisi Skena atau siaran edukasi anak muda bakal ada dua narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya nanti bakal aku ajak ngobrol. Gak sendirian ya pasti ya teman Pro 2. Dia ada Dio dan juga Gita dari SMKN 4 Jember. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak.
0: Oke. Jadi teman Pro 2, sore ini pastinya ada cerita menarik ya dari dua anak muda yang punya pengalaman berprestasi di bidang yang berbeda. Tapi kayaknya langsung aja deh ya, perkenalan dulu nih. Siapa dulu? Silakan.
2: Dari aku dulu. Halo teman Pro 2, perkenalkan nama aku Gita Olia Ramadhani, bisa dipanggil Gita. Aku dari program kalian Bisnis Digital SMK Negeri 4 Jember.
0: Oke, selanjutnya.
3: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Dio Zain, bisa dipanggil Dio, dari program keahlian Bisnis Digital SMK Negeri 4 Jember.
0: Oke, jadi kalau Gita ini berhasil meraih juara 3 dalam LKBB Kasan Mujahidin Season 5 tingkat provinsi ya. Kemudian juga Dio sebagai prestasinya adalah meraih juara 2 Futsal Binmas Cup 2026. Oke, jadi teman Pro 2 nanti seperti apa gitu ya proses mereka sampai bisa ikut kompetisi dan akhirnya bisa meraih prestasi, tentunya nanti aku bakal lanjutin lagi ya teman Pro 2, seperti apa obrolan di sore hari ini. Kita nanti bakal lanjut lagi di season yang kedua ataupun di sesi yang kedua di sini aja.

0: di Sore Ceria teman Pro 2, Vita Karina juga masih menemani kamu barengan sama Dio dan juga Gita. Nah, kalau tadi aku udah spill sedikit ya prestasi mereka itu salah satunya apa, dan kayaknya memang harus diceritain dulu nih. Nah, kalau lihat perjalanannya ini sangat menarik sekali ya teman Pro 2, ada Duta Siswa Indonesia, kemudian juga Olimpiade Bahasa Indonesia dan juga Hafalan Al-Quran. Kita mulai dari cerita awalnya dulu, sebenarnya sejak kapan kalian bisa mulai tertarik untuk ikut kegiatan ataupun kompetisi yang berhubungan dengan prestasi itu? Silakan siapa dulu nih?
1: Kalau aku nih ikut futsal nih dari SMP kak.
0: Dari SMP, yeah. Sekarang udah SMA kelas?
1: Kelas 2
0: berarti yeah. Terus awal ceritanya dulu gimana Dio?
1: Nah di SMP itu aku ikut eskulnya tuh hanya sebentar kak. Jadi belum sama sekali ikut lomba di SMP-nya.
0: Oh berarti dulu tuh kayak hanya latihan-latihan aja, sparring aja gitu. Terus akhirnya kenapa sampai SMA ini ternyata kamu begitu kuat untuk tetap bisa main futsal terus?
1: Nah di SMK ini aku tuh yang pertama tuh yang pasti diajak teman kak.
0: Terus?
1: Nah yang kedua yaitu futsal ini hobi dari kecil kak.
0: Oh hobi, yeah. Oh, cuma terasanya itu mulai dari SMP, yeah. Terus habis itu SMA ya mulai ikut kompetisi gitu ya. Itu kompetisinya berarti pertama kali diikuti atau udah beberapa kali?
1: Iya yeah, pertama kali.
0: Pertama kali, yeah. Ceritanya gimana dulu?
1: Dulu tuh pas SMK nih aku bingung kak mau ikut eskul apa gitu kan.
0: Terus
1: kan futsal nih salah satu hobi aku juga kak. Nah jadi nih di SMK nih aku meniatkan untuk meraih prestasi pertama kali kak di bidang futsal ini kak.
0: Oh berarti dulu tuh ada informasi ada kompetisi ini gitu ya, terus ikutan aja. Itu berarti kompetisinya antar kelas atau apa tuh?
1: Antar sekolah.
0: Antar sekolah ya, oke. Berarti futsal yang diikuti ini antar sekolah, bukan dalam lingkup SMKN 4 Jember aja.
1: Iya,
0: oke, karena yang awalnya hobi, ternyata sampai dengan sekarang gitu bisa diasah terus. Nah kemudian kalau cerita dari Gita gimana?
2: Kalau aku sih dulu waktu kelas 1 itu bingung, kelas 1 SMP itu bingung mau ikut eskul apa. Jadi pas 1 kelas SMP itu gak ikut eskul apa-apa karena bingung. Terus pas kelas 2 SMP itu diajak sama teman buat ikut eskul paskib. Jadi mau.
0: Oke, tapi benar ya tadi aku nyebutin ada Duta Siswa Indonesia.
2: Enggak.
0: Oh enggak ya?
2: Enggak.
0: Oke, ini kayaknya ini ada yang trouble nih ngasih bocorannya ya. Bukan ya berarti. Oke, bukan. Jadi yang benar itu yang awal tadi ya. Kalau beberapa prestasi ini bukan ya berarti.
2: Bukan.
0: Oke, bukan. Berarti ini yang bisikin aku nih yang salah ya. Oke. Nah, kalau Gita juara 3 mula juara mula 3 ya. Benar nih aku nyebutinnya. Dalam LKBB Hasan Mujahidin season 5 tingkat provinsi. Aku ralat ya teman-teman ya. Oke lanjut Gita.
2: Terus pas kelas 2 SMP itu pertama kali aku masuk paskib itu langsung kepilih jadi tim lomba.
0: Oke.
2: Terus habis itu sudah malah kelanjutan sampai SMK ini.
0: Itu baris berbaris.
2: Iya.
0: Baris berbaris paskib atau bukan?
2: Iya paskib.
0: Paskib ya, oke. Karena kan sekarang tuh ada ya Gita ya, baris berbaris yang memang tuh ada jargonnya, terus keseruannya gitu ya. Tapi beda, kalau yang Gita ini ya paskib ya. Berarti pas waktu Agustus kemarin tuh bener-bener banyak banget agendanya.
2: Iya banyak.
0: Bisa diceritain kemarin pas waktu Agustus gimana Gita?
2: Kalau di SMK 4 itu pastinya kan pas 17 Agustus kemarin kan upacara. Nah itu petugas upacaranya itu dari anak kelas 10. Jadi sebelum 17 Agustus itu mereka latihan setiap hari buat ngelatih upacara gitu.
0: Jadi pas waktu Agustus kemarin memang paling banyak agendanya untuk persiapan upacara yang ada di SMA-nya.
2: Iya.
0: Tapi untuk kompetisinya ini tingkat provinsi.
2: Iya.
0: Nah ceritanya gimana tuh? Kan biasanya kan ada di lingkup sekolah. Ternyata kamu juga prestasinya sampai dengan tingkat provinsi, itu bagaimana Gita?
2: Iya kalau itu waktu itu tuh aku gak tahu kan mau ikut lomba apa.
0: Oke.
2: Terus waktu itu ada kayak pemilihan tim. Terus enggak taunya aku tuh kepilih.
0: Oh, ya jadi itu, tanpa diduga gitu.
2: Iya.
0: terus.
2: Itu terus dibilangin kan, kamu kepilih jadi tim lomba, mau lomba di Hasan Mujahid. Ya gitu aku.
0: Terus habis itu nyoba aja.
2: Iya, nyoba.
0: Berapa tim?
2: Satu tim,
0: enggak, yeah. Maksudnya satu tim itu ada berapa orang gitu?
2: Ada 15.
0: 15 orang.
2: 13 deh.
0: 13, yeah, ayo 15 atau 13?
2: 13.
0: Nanti duanya enggak disebutin lagi. 13 yang yeah. Benar. Oke. Okay. Salah satunya adalah Gita.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, kamu berhasil juga untuk meraih juara 2 ini yang Dio.
1: Ya,
0: yang
1: kan.
0: Dio ya. Kalau di futsal bukan hanya skill individu yang penting, tapi juga ada kerja sama tim yang sangat menentukan. Seperti apa persiapan kamu nih, Dio? Dari yang mungkin sebelumnya itu udah mengasah hobi, terus ya latihan, terus sampai dengan mengikuti Futsal Binmas Cup 2026. Apa aja waktu itu persiapannya?
1: Yang pertama yaitu persiapannya pasti latihan, nggak?
0: Latihannya kayak gimana?
1: Jadi latihan kekompakan, chemistry gitu, latihan fisik, latihan mental juga, dan latihan disiplin juga pasti.
0: Sama strateginya juga, iya, tekniknya gak? Juga. Oke. Tapi kalau futsal gitu tuh tekniknya ruwet enggak sih? Ruwet. Ribet enggak sih?
1: Tergantung anaknya sih, Kak. Kan kadang anaknya tuh ada yang dari kecil tuh emang bisa. Ada juga yang cuma nyoba-nyoba aja, Kak.
0: Jadi kamu tuh nyatuin dari banyak orang itu emang gak gampang gitu ya,
1: iya,
0: harus ngejaga kekompakan. Terus skill tiap orang tuh beda-beda,
1: iya.
0: Gimana tuh caranya biar kamu tuh bisa antara satu orang dengan orang lainnya di tim kamu tuh bisa klop gitu?
1: Nah, kebetulan kan waktu itu aku masih kelas 10, Kak. Jadi jadi sama yang kelas 11 sama yang kelas 12 tuh kan belum pernah main sama sekali.
0: Iya, kamu yang paling junior berarti.
1: Iya.
0: Terus.
1: Nah, di situ sering latihan sama sering sparring gitu, Kak.
0: Berarti pas waktu itu kamu kenalnya sama tim kamu sendiri itu ya pas di futsal itu,
1: iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Karena kan biasanya kan kalau anak masih junior lah ya, itu kan untuk kenal sama kelas 11, kelas 12 itu kan juga membutuhkan waktu yang lumayan lama banget, iya, gitu. Jadi kalau Dio itu kenalnya ya dari futsal itu ya, kemudian
1: iya,
0: bisa nyatu, bisa kompak.
1: Tuh.
0: Oke, jadi memang yang dijaga adalah kekompakan, kemudian juga kedisiplinan ya kalau dari Dio. Nah, selama pertandingan pernah nggak ada momen yang bikin kamu tuh ngerasa tim kamu tuh kayak tertekan? Pernah nggak sih, Dio? Karena kan secara banyak banget gitu ya. Gimana, Dio?
1: Pernah sih, Kak. Apalagi waktu itu pas dalam keadaan kondisi tim tuh kalah jauh.
0: Nah, skornya gitu.
1: Iya, Kak.
0: Terus.
1: Nah, bingung ingin biar menang tuh gimana tuh, Kak. Kan pasti susah, Kak. Nah, disitulah kekompakan tim dan kedisiplinan dan chemistry dibangun, Kak.
0: Tantangannya itu,
1: iya,
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi biar bisa ngejar poin yang besar,
1: iya,
0: gitu,
1: Kak.
0: Ya, dibutuhkan ketelatenan, kemudian juga kekompakan salah satunya.
1: Iya,
0: nah, kita balik lagi nih ke Gita dulu ya. Oke, Gita, kalau boleh tahu, bagian yang paling menantang, kalau tadi kan Dio kan sudah menjelaskan nih, yang paling tertantang itu adalah ngejar skornya gitu ya, yang gak gampang. Kalau boleh tahu, bagian yang paling menantang selama persiapan LKBB itu apa aja? Apakah cuma latihan fisik aja atau mungkin ada latihan-latihan khusus lainnya?
2: Kalau latihan fisik itu pasti kan setiap latihan tuh ada. Yang perlu dikejar ini ngejar buat favornya itu.
0: Apa itu?
2: Kayak variasi formasi.
0: Oh, namanya favor.
2: Yeah.
0: Variasi formasi. Oke, okay. Kemudian?
2: Udah sih itu aja.
0: Variasi formasi. Emang kalau kayak pas skip gitu tuh ada yang ini ya, beda-beda gitu atau bagaimana?
2: Enggak, kalau lomba LKBB kayak gitu tuh sama semua. Cuman kan setiap tim itu pasti beda temanya.
0: Oh, jadi karena temanya beda-beda, variasi formasinya juga beda-beda,
2: iya,
0: gitu. Tapi sulit gak sih untuk nentuin kayak gitu? Atau untuk merancang formasi yang bagus ada salah satu mentornya gak di situ?
2: Aku biasanya nyari di ini sih, referensi dari TikTok itu.
0: Oh, jadi idenya itu memang ini ya, dari anak-anaknya sendiri, nggak ada kayak pembinanya atau mungkin yang ngatur itu mentornya ada gitu, nggak?
2: Nggak, kadang juga ada dari anak-anaknya itu.
0: Oke. Jadi pastinya untuk merancang sebuah formasi khusus itu juga pasti membutuhkan waktu juga ya,
2: iya.
0: Waktu, kemudian juga ide kreatifnya, bukan hanya dari perseorangan aja, tapi iya, juga kekompakan yang lain juga. Ini lagi-lagi kita ngomongin soal kekompakan nih, Tuan Pro 2. Jadi kalau mungkin kamu yang berkecimpung di paskibra ataupun di futsal, hal ini juga mungkin bisa menjadi salah satu kuncinya. Nah, kemudian kembali lagi ke Dio. Kalau kita melihat lagi perjalanan mengikuti futsal, pernah nggak sih mengalami kekalahan ataupun pertandingan yang hasilnya itu nggak sesuai sama harapan? Itu bagaimana kemudian kamu?
1: Pernah sih kak, waktu itu kan ngelihat musuhnya itu sini nganggap bisa kak. Nah ternyata di akhir pertandingan ternyata tidak sesuai keinginan kak. Ternyata sini kalah kak.
0: Nah, pas itu melawan?
1: Waktu itu ngelawan SMA 4 kak.
0: Oh SMA 4, yeah. Sama-sama 4 ya. Yang satu Kejuruan, yang satu SMA Negeri. Yeah. Oke, kemudian akhirnya kamu kalah.
1: Iya yeah, kak.
0: Oke, apa nih yang pada saat itu tuh yang menjadi tantangannya akhirnya kamu bisa kalah itu karena apa? Evaluasinya apa?
1: Yang pertama yaitu karena anak-anak itu tidak kompak kak.
0: Mm-hmm.
1: Dan saat musuhnya menyerang nah anak-anaknya itu tidak defense-nya itu tidak kuat kak.
0: Jadi kurang ini ya, kuat gitu ya. Yeah. Jadi tidak bisa mempertahankan, akhirnya kebobolan. Yeah. Kemudian yang jadi PR akhirnya buat tim kamu sendiri apa?
1: Untuk itu pelatih sering ngomong defense itu pasti kurang kak. Jadi setiap latihan tuh pasti latihan defense. Sekarang defense lagi kak.
0: Oke. Jadi hal itu ya yang sebenarnya bisa jadi bahan belajar dari tim kamu akhirnya. Oke Dio, kalau boleh tahu nih, untuk memulai belajar futsal, menurut kamu apa yang harus dilatih?
1: Yang pertama yaitu passing kak. Passing harus tepat. Nah yang kedua yaitu kontrolnya kak, pegang bolanya.
0: Bisa mengendalikan bola ya. Kemudian?
1: Kemudian mentalnya sih kak.
0: Mentalnya harus seperti apa? Mental
1: kan,
0: baja?
1: Iya kak, kan setiap lawan kan beda-beda kak. Nah jadi sini siap gak siap harus siap kak. Harus melawan musuhnya itu.
0: Iya, siap gak siap harus siap dong. Kalau gak siap gak usah main.
1: Gak usah nyoba.
0: Iya, benar. Jadi hal itu ya yang sebenarnya bisa jadi bahan belajar juga gitu. Bahwa memang bukan hanya sekedar rebutan bola ataupun nendang bola aja ya. Tapi juga hal-hal itu yang menjadi dasar. Yeah. Oke deh Tuan Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya. Jadi buat kamu semuanya yang pengen tahu lebih lanjut, pengen belajar soal futsal, pengen belajar soal paskibra mungkin, nah kamu bisa stay aja, nanti kita lanjut lagi di segmentasi ketiga.

0: tapi ternyata gak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, tapi bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Kembali lagi teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu. Pastinya kita lanjut lagi di segmentasi ketiga ya, bahwa kita sebagai anak muda, kita harus juga perlu menemukan prestasi, menemukan aktivitas ya yang positif ya, apalagi kita yang lagi gencar-gencarnya banget untuk mengejar sebuah prestasi teman Pro 2. Sesuai dengan minat kita bisa dicari juga ya kira-kira aktivitas positif apa yang bisa mengasah skill kita. Nah, tentunya teman Pro 2 yang mau ikut bergabung boleh banget ya, langsung aja ajukan pertanyaan kamu di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Kita balik lagi nih, ada yang sudah tanya untuk Gita dari Rian. Pernah enggak merasa capek atau ingin merasa menyerah ketika latihan di LKBB waktu itu?
1: Kalau waktu itu sih rasa capek itu pasti ada, karena kan latihannya setiap hari, juga masih belum ngerjain tugas gitu. Nah, itu waktu itu sempat berpikiran mau berhenti apa enggak gitu ya. Tapi ya nanggung, tinggal sedikit lagi lomba gitu. Cuman sekali ini lomba, ya udah lanjutin aja gitu.
0: Capeknya itu lebih ke tekanan atau capek fisik aja atau apa?
1: Fisik.
0: Capek fisiknya aja. Karena pada saat itu kamu harus sekolah, kemudian juga membagi waktu di luar sekolah itu ya. Salah satunya di Paskibra. Okay. Ini ada juga yang sudah bergabung dari salah satu teman Pro 2, gak disebutin namanya, dari hamba Allah gitu ya. Ini kali ini dari Dio. Dio, halo.
2: Halo.
0: Okay, Dio. Ini katanya yang diajukan pertanyaannya adalah, Dio, apa pengalaman yang paling berkesan selama turnamen? Pengen tahu kalau futsal itu ada gak sih hal-hal yang berkesan selain sama tim? Apa biasanya? Untuk pas waktu ini lomba. Ya, silahkan dijawab ya.
2: Okay. Biasanya kan kalau pengalamannya itu kan setiap kali latihan gitu kan. Di situ kan pasti ketemu teman. Nah, di situ berkesan banget Kak, apalagi setiap berjuang ingin menangin turnamennya tuh. Nah, itu pasti berkesan banget Kak. Kan apalagi kan setiap latihan kan di lapangannya itu kan pasti kan capeknya ada.
0: Terus kalau ketemu teman enggak capek gitu.
2: Iya, Kak.
0: Terus?
2: Nah, di situ tuh rasanya pingin tambah semangat Kak untuk ikut turnamennya.
0: Karena ketemu teman baru juga kan. Kan timnya beda nih Dio ya. Pasti ada teman baru, pengalaman baru juga ya pastinya. Dan kalau bagi Dio sudah terjawab gitu ya, bahwa memang ketemu teman salah satunya itu bisa jadi hiburan tersendiri. Okay. Nah, ini kembali lagi nih dengan pembahasan kita nih teman Pro 2 ya. Kalau soal dukungan pasti juga gak kurang-kurang ya. Tapi kalau dari kalian sendiri, dukungan dari siapa yang benar-benar bisa jadi energi buat kalian? Siapa nih?
1: Kalau aku sih yang pertama dari orang tua. Karena orang tua itu kan memfasilitasi semuanya setiap aku ikut lomba. Terus yang kedua itu pelatih. Pelatih itu ngajarin kita

0: semuanya gitu. Terus juga teman-teman itu juga ngasih semangat buat aku buat latihan cap hari gitu.
1: Berarti emang dari awal udah dibolehin gitu ya untuk kamu ikut paskibra ya?
0: Iya.
1: Kenapa alasan dari orang tua ngebolehin? Karena kan biasanya kalau orang tua itu benar-benar protek banget ya. Nanti kamu capek, nggak usah yang terlalu menguras fisik gitu. Ada nggak kata-kata seperti itu di awal, Gita?
0: Pastinya ada. Cuman waktu itu aku ngasih tahu, "Ma, aku pengen jadi kayak gini." Jadi kalau jadi kayak gini tuh enak, bisa gini-gini gitu ya. Jadi dibolehin.
1: Jadi memang ditunjukin ya keberhasilan seseorang, siapa tahu nanti bisa seperti itu gitu. Akhirnya dibolehin. Kemudian jadi support system ya, salah satunya dari keluarga, bahkan juga ditambah dengan pembina. Oke, udah berapa tahun kita menggeluti dunia paskibra?
0: Dari kelas 2 SMP itu sih sampai sekarang.
1: Kelas 2 SMP ya. Dari kelas 2 SMP sama dong berarti. Kayak Dio. Jangan-jangan janjian.
0: Enggak.
1: Oke. Nah, kalau Dio sendiri ada cerita enggak sih kayak dari dukungan orang tua itu bagaimana? Ada cerita enggak? Kayak kan ini kan futsal ini bagi sebagian orang itu kan ada yang menganggap alah cuma main-mainan aja gitu, enggak mengasah skill gitu. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu, atau orang tua bagaimana responnya?
2: Respon untuk orang tua aku tuh gak apa-apa sih kak, kalau ikut futsal gitu, asal untuk waktu belajarnya, waktu sholatnya itu jangan sampai ketinggalan.
1: Oh,
2: ya
1: luar biasa. Terus?
2: Nah, terus tuh kan di futsal tuh kan sebelumnya kan aku kan belum sama sekali mendapatkan prestasi kak. Nah, di futsal ini aku barusan pertama kali prestasi aku tercapai kak.
1: Oh, ini pertama kali. Oke. Sama Gita juga pertama kali.
0: Dari
1: ini?
0: SMP.
1: Oh, udah beberapa kali berarti. Oke. Yang paling berkesan apa, Gita? Ada enggak kayak yang beberapa kompetisi yang kamu ikuti itu ada yang benar-benar jadi salah satu kebanggaan buat kamu? Yang paling berkesan deh, ada enggak? Kalau Dio tadi kan ada. Kalau Gita ada enggak?
0: Ada.
1: Salah satunya pas waktu kelas berapa itu? Ikut lomba apa?
0: Kelas 9. Waktu itu lombanya di SMK 4.
1: Oh, di SMK 4.
0: Iya,
1: paskibra juga?
0: Iya.
1: Oke, ceritanya bagaimana waktu itu?
0: Waktu itu dari SMP aku emang pengen banget masuk di SMK 4.
1: Oke.
0: Nah, kebetulan waktu itu ada event paskib itu, jadi aku ikut buat nambah-nambah prestasi buat masuk ke sana. Jadi alhamdulillah juara Harapan 2 waktu itu kalau gak salah.
1: Harapan 2?
0: Iya.
1: Terus?
0: Jadi pas masuk SMK 4 itu enak punya prestasi gitu.
1: Jadi satu prestasi itu waktu itu?
0: Iya.
1: Kemudian?
0: Kemudian
1: akhirnya itu bisa jadi salah satu penunjang gitu ya ketika masuk di SMKN 4. Tapi nyatanya bagaimana? Apakah juga dipertimbangkan sertifikat itu waktu itu? Ketika masuk, atau mungkin kamu juga ikut jalur tes lainnya dan kemudian itu juga ditambahkan nih sertifikatnya, apa bagaimana?
0: Waktu itu pas pendaftaran mau pakai prestasi, ternyata itu ditenggatin tanggal lombanya. Jadi pakai tahap yang lain.
1: Oh, jadi akhirnya bukan jalur prestasi gitu ya. Oke, berarti gak guna dong.
0: Iya.
1: Ya gak apa-apa. Sebenarnya walaupun sertifikatnya itu mungkin tidak berfungsi ketika masuk di SMK tersebut waktu itu, tapi paling tidak pengalamannya, karena pengalaman itu yang paling berharga. Oke. Kemudian alhasil masuk di SMKN 4 Jember. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke Dio. Setelah menjadi juara 2, target selanjutnya nih ada gak? Apakah harus juara 1? Atau next ini bakal ada rencana-rencana lagi dari Dio? Seperti apa nanti Dio?
2: Kalau target aku tuh selanjutnya yang pasti ingin juara 1 kak. Nah, abis juara 1 aku ingin mendapatkan best keepernya tuh kak.
1: Apa itu?
2: Jadi kan kalau futsal kan ada juara 1, 2, 3. Nah, itu ada kayak best playernya, apa sih, pemain terbaik.
1: Ya. Itu di kompetisi apa berarti? Di SMKN 4 Jember atau mungkin di luar itu?
2: Di luar sekolah kak.
1: Oh, di luar sekolah. Oh, jadi ada kayak kategori-kategorinya gitu ya Dio ya? Oke, best?
2: Pemain terbaik.
1: Oke.
2: Pencetak gol terbanyak sama best keepernya itu.
1: Oh, best keeper.
2: Ya.
1: Oke. Jadi 3 ya sebenarnya ya. Bisa gak itu kira-kira?
2: Bisa sih harusnya.
1: Yang penting optimis yeah. aja sih gitu. Perkara nanti hasilnya seperti apa, yang penting udah kerja keras gitu ya Dio yeah. ya. Oke, okay, Gita, ini kalau mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk teman Pro 2, karena kan menjadi seorang paskibra itu juga nggak mudah ya. Ada beberapa tips yang mungkin benar-benar harus dikuatin, apa kira-kira?
0: Kalau dari aku sih tetap semangat. Mm-hmm. Latihan itu gak, pastinya capek mm-hmm. ya, tapi ya udah dijalanin aja gitu. Mungkin kalau ada yang mengkritik kita buruk, itu jangan dengerin, diambil bagusnya aja. Itu buat bahan evaluasi kita.
1: Oke, okay. Itu jatuhnya kayak pesan ya.
0: Iya.
1: Tapi belum oh, iya. belum ditutup ya. Ini tips dari Gita iya. ya. Walaupun ada kritikan-kritikan itu ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Kritikan yang membangun nanti bisa diterapkan. Kritikan yang buruk atau membuat down itu bisa ditinggalkan iya. gitu ya. Yang penting bisa difilter aja sih ya. Oke, okay. Nah kemudian ini keluar dari pembahasan kita ya. Kalian ini berdua berarti apa? Sekelas?
0: Iya, sekelas.
1: Sekelas kelas 11
0: iya.
1: di jurusan
2: bisnis digital.
1: Bisnis digital, mungkin bisa dikasih tahu nih, bisnis digital itu seperti apa? Apakah hanya berjualan aja atau mungkin harus ada konten-konten atau bagaimana?
2: Kalau di kelasku tuh kak, bisnis digitalnya tuh kayak jualan online, bikin konten, cara bikin konten yang bagus, cara mempromosikan konten, mempromosikan iklan gitu kak.
1: Oh, terus bikin iklan juga berarti?
2: First konten promosi gitu kak.
1: Kemudian?
2: Nah, kan terus cara live yang betul gitu kak. Kan ada caranya-caranya gitu kak, cara ngomongnya, cara nyapa penonton yang lihat. Terus cara megang produknya juga kak, itu ada.
1: Oh, caranya, itu penerapannya juga harus ada ini ya, cara pembelajarannya juga gitu ya. Oke, berarti sejauh ini kalian juga sudah ngeluarin produk atau udah berjualan kah atau bagaimana? Penerapannya seperti apa berarti kalian?
2: Kalau aku baru berjualan aja sih kak. Jadi kan waktu itu ada praktek live selling gitu kak. Nah setiap siswa tuh produknya beda-beda kak. Ada yang baju. Waktu itu ada lampu, ada.
1: Oh berarti kalau Dio apa?
2: Waktu itu yang saya dijual. Lampu kak.
1: Lampu yang seperti apa tuh Dio?
2: Kayak bola lampu yang di rumah-rumah gitu kak.
1: Yang biasa dipakai ya, kayak gini-gini ya. Oke, kemudian.
2: Besok kan ada baju, ada jam juga kak. Nah di situ tuh ngejelasinnya tuh harus betul kak. Jadi kayak cara pakainya, kualitasnya, tahan lama juga apa enggak kan gitu kak.
1: Oke, jadi ada ini ya cara-caranya gitu ya untuk berjualan ya, bukan hanya sekedar live gitu aja, tapi juga ada beberapa aturan-aturan yang memang bisa dipelajari gitu ya Dio ya. Tapi sejauh ini gimana Dio untuk penjualannya Dio?
2: Untuk penjualannya sih aman sih kak, jadi
1: berlanjut ya berarti berlanjut. Bukan hanya pas waktu belajar materi itu
2: bukan,
1: aja enggak. Bab itu aja bukan ya. Oke, nah itu kan tadi udah dijelasin sama Dio bahwa bikin konten, kemudian juga live, ada juga yang bikin produk gitu. Tapi tiap orang itu ada bagiannya sendiri nggak, atau itu kayak satu tim atau bagaimana?
2: Kalau itu pasti semua wajib gak?
1: Oh semua ya, berarti
2: untuk live sellingnya.
1: Oke, ketika ada bab materi itu semuanya praktek gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari juga dijalankan. Oke, kalau Gita gimana? Jualan apa waktu itu? Apakah juga sama lampu?
0: Enggak, beda.
1: Atau mungkin inovasi baru, apa?
0: Waktu itu kebagian jualin tisu.
1: Oh jual tisu, tisu yang seperti apa itu?
0: Tisu yang kecil itu.
1: Oh, yang biasa kita pakai gitu ya untuk sehari-hari. Kemudian apa lagi? Apa cuma tisu enggak, atau ada lagi?
0: Baju waktu itu juga, baju. Waktu itu pas ada acara di Natalis SMK 4, itu disuruh ngejualin baju.

0: nanti kita tuh kayak bikin bikin bikin makanan gitu. Nanti itu dijual, terus nanti keuntungannya tuh bisa buat aku ikut lomba gitu.
1: Oke, berarti kamu tuh ada ini ya, ada keuntungannya gitu. Yeah. Jadi gimana? Berarti jualan juga?
0: Iya. Yeah.
1: Jualan? Terus paskibra juga?
0: Iya, yeah, sama dua-duanya.
1: Gak bisa pilih salah satu nih kalian ya. Kalau pilih paskibra, jualannya enggak, drop out kamu langsung. Karena itu bagian dari belajarnya juga. Yeah. Belajar di sekolah. Enggak, bercanda ya. Oke deh teman Pro 2 ya, buat kamu semuanya yang barusan udah pantau siaran Pro 2. Ini udah mau masukin di sesi yang terakhir. Hmm. Pesan dan juga kesan. Pesan aja sih ya. Pesan yeah. untuk teman Pro 2 yang pengen menekuni olahraga ataupun juga menekuni seputar paskibra seperti apa? Gita dulu mungkin.
0: Kalau dari aku sih tetap semangat. Jangan lupa menyerah untuk mengusahakan yang kita impikan.
1: Oke, Dio.
2: Kalau dari aku untuk teman-teman yang nonton, jika ada cita-cita yang ingin dicapaikan tuh, tetap semangat dan

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi teman Pro 2. Wah, tadi seru banget ya, sampai banyak bercandanya. Biar makin fresh aja teman Pro 2 sore hari ini, karena di kota Jember sudah mulai diguyur hujan setelah beberapa hari ini panasnya begitu terik sekali. Dan sore-sore ini kita sudah mulai merasakan kesejukan sore, yang biasanya mungkin sedikit gerah, sekarang udah mulai dingin. Nah, kembali lagi teman Pro 2, Vita Karina masih menemani sore ceria kamu. Nah, kali ini aku juga mau spill satu pembahasan seru yang bakal aku bahas di edisi Chang Cimen, Bincang Ceria Menyenangkan. Tempat paling pas buat nemenin ketika kamu pulang sekolah, pulang kerja, atau sambil santai. Kira-kira itu tempat apa ya teman Pro 2? Tapi bukan hanya itu aja sih yang bakal dibahas ya teman Pro 2. Kalau kita ngebahas lagi soal tempat ya, pasti kamu membutuhkan banget tempat yang nenangin dan tempat yang benar-benar kamu cari. Nah, idenya, pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh dapat tugas dan sudah buka laptop tapi otak masih muter aja terus mikirin apa yang mau ditulis? Padahal sebenarnya ide itu bisa datang dari mana saja. Bisa dari apa yang kita lihat di sekitar kita, pengalaman sehari-hari, ataupun obrolan dengan teman, kemudian juga membaca buku, menonton film. Ya, ada juga yang kalau kehabisan ide itu justru memilih keluar sebentar, jalan-jalan, ngopi, atau melakukan kegiatan lainnya supaya pikirannya lebih fresh.

Okay. Dan yang jadi pertanyaannya ya teman Pro 2, ini bakal ngebahas soal ide. Ada juga mungkin teman Pro 2 yang kalau lagi kehabisan ide, justru yang dicari adalah tempat-tempat yang menenangkan. Seperti yang tadi aku bilang, butuhnya jalan-jalan, ngopi, atau melakukan kegiatan lainnya. Nah, teman Pro 2 sendiri gimana? Apa yang biasanya kamu lakukan untuk mencari ide? Apakah memang supaya mendapatkan ide yang cemerlang, kamu membutuhkan spot-spot yang menarik dulu, atau mencari tempatnya dulu, atau mungkin teman Pro 2 cari di media sosial yang bisa jadi inspirasi kamu, referensi dari internet, atau mungkin ngobrol sama teman, jalan-jalan, atau masih dengan rebahan mungkin ya, bisa aja. Karena kan butuhnya santai, jadi kalau kita santai, relax gitu ya, otomatis kita pun juga punya ide-ide yang bagus gitu teman Pro 2. Share cerita kamu seperti apa teman Pro 2, bisa langsung dari WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950, atau teman Pro 2 juga bisa untuk ikut bergabung di Instagram Pro 2 Jember yang bentar lagi bakal aku sertakan.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: Siapa kita di pilkada ini?
2: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kawan Pro 2, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 ya, kalau kita ngebahas soal ide, memang ide itu biasanya ketika kita menikmati salah satu momen ya, atau kita memang benar-benar relax gitu ya, menikmati tempat yang lagi bisa mendukung ide itu datang ya, tiba-tiba ide itu bisa bermunculan gitu teman Pro 2. Dan kadang justru ide itu bisa muncul ketika kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk mengamati, mencoba, ataupun mengeksplorasi hal-hal baru. Ada kejadian menarik di sekolah, ada tren tertentu di media sosial, atau ada masalah yang sering banget dialami oleh teman-teman, ataupun ada pengalaman pribadi yang sebenarnya bisa dijadikan cerita. Nah, dari situ hal ini bisa berkembang jadi banyak ide. Nah, teman Pro 2 ada yang sudah bergabung ya pastinya ya di WhatsApp Pro 2. Oke, dari Zidan di Kaliwates. Kalau aku lagi cari ide, biasanya buka Pinterest atau Instagram. Aku lihat desain-desain, foto, ataupun konten seseorang lainnya. Kadang dari satu konten bisa muncul ide lainnya yang lebih cocok sama yang mau aku buat. Nah, memang berarti internet itu bisa menjadi tempat untuk mencari inspirasi visual ya, teman Pro 2. Aku sepakat dengan ini, teman Pro 2, tapi tentu aja inspirasi itu sebenarnya bukan berarti menyalin mentah-mentah gitu aja. Kita bisa melihat referensi tentunya, kemudian bisa mengembangkan dengan sudut pandang ataupun gaya kita sendiri. Kemudian dari Ulfa, aku lebih suka ngobrol sama temen kalau lagi cari ide. Kadang aku sudah punya satu ide, terus aku ceritain ke teman lainnya. Dari tanggapan yang aku ceritakan, dapat tanggapan dari seseorang, dia malah muncul ide baru yang sebelumnya gak kepikiran. Oke, berarti ketika kamu menceritakan satu hal, terus ada respon, nah respon itu yang kemudian bisa dikembangkan menjadi ide gitu ya. Nah, ini juga jadi contoh sederhana nih teman Pro 2, bahwa brainstorming, kadang kita juga membutuhkan orang lain untuk memancing pikiran kita. Bukan berarti teman itu harus memberikan jawaban, tapi dari percakapan itu kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, yang mau ikut bergabung tentunya masih aku nantikan ya gabungan kamu selanjutnya teman Pro 2, sembari kamu melanjutkan aktivitas sore menjelang malam kali ini. Tentunya masih ditemani dengan lagu-lagu dan juga informasi seru bareng sama Pro 2.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hei ceria, ceriain soremu bareng Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada beberapa gabungan yang sudah bergabung di Instagram Pro 2 Jember ya. Dari Fajar 23. Aku biasanya tulis semua ide yang muncul di notes HP. Walaupun kelihatannya gak penting, tetap aku catat. Soalnya kadang ide yang kelihatannya random justru bisa dikembangkan di beberapa hari kemudiannya. Nah, ini jadi salah satu kebiasaan yang baik ya teman Pro 2. Karena memang ide itu bisa muncul kapan aja. Entah itu teman Pro 2 yang lagi makan, lagi di jalan, lagi mandi, atau bahkan sebelum tidur. Tiba-tiba ya, muncul begitu saja. Masalahnya kalau gak dicatat teman Pro 2, besoknya kita cuma inget kayaknya kemarin aku punya ide bagus deh. Udah, berhenti sampai situ aja. Tapi idenya apa udah kabur duluan. Oke, yang sudah bergabung ada Nia Azahra. Kalau lagi benar-benar mentok, aku biasanya berhenti dulu. Aku gak maksa harus dapat ide saat itu juga. Aku mau istirahat dulu, terus besoknya coba lagi. Kadang setelah gak dipikirin malah muncul sendiri. Betul. Dan ini juga penting banget ya teman Pro 2, ketika kita mencari ide itu bukan berarti harus terus-menerus memaksakan diri. Kadang kita harus perlu untuk memberikan jeda dulu supaya pikiran kita lebih rileks. Dan ini juga bisa jadi cara gitu ya untuk kamu semuanya yang ingin mendapatkan ide. Mencari ide itu beragam banget. Ada yang bisa browsing, ada yang dari ngobrol, keluar dari rumah, menikmati musik dan film, mencatat ide, bahkan ada yang memilih berhenti dulu sebentar biar ada jedanya gitulah ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk obrolan sore hari ini yang tentunya kita bisa belajar bahwa ide sebenarnya itu bisa muncul dari mana saja. Dari internet, percakapan, banyak lagi ya teman Pro 2, dari buku, film, musik, dan masih banyak lagi referensi lainnya. Dan satu hal yang menarik teman Pro 2, ide itu gak selalu muncul ketika kita duduk dan berkata dalam hati, ayo sekarang aku harus punya ide. Gak harus dipaksakan begitu saja ya teman Pro 2. Dan kadang justru ide itu muncul ketika kita sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Entah itu ketika kita ngobrol dengan orang lain, kemudian kita akhirnya punya sudut pandang baru dari obrolan itu, atau bahkan ketika memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak. Jadi teman Pro 2, mungkin kamu yang perlu untuk mencari sumber inspirasi yang berbeda, coba keluar sebentar, ngobrol sama temen, banyakin hal-hal seru lainnya ya, entah itu membaca buku, cari-cari referensi, amati lingkungan, atau catat hal-hal kecil yang menarik. Karena bisa jadi ide berikutnya sudah ada di sekitar kamu dan kamu hanya belum melihatnya. Selamat mencoba ya teman Pro 2, semoga kedepannya ada ide-ide terbaru, ide-ide yang punya inspirasi untuk banyak orang, atau bahkan ada ide yang tentunya membawa inovasi baru.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam

negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan kami.

Pernah gak sih teman produa niatnya cuma buka media sosial sebentar aja, tahu-tahu udah scrolling puluhan menit. Nah, mau berhenti tapi tangan itu masih aja kayak pengen lanjut scroll. Nah, hati-hati teman produa. Bisa jadi kamu mulai terjebak dalam kebiasaan scrolling yang berlebihan. Karena teman produa dilansir dari salah satu laman yang memang sudah diinformasikan oleh psikolog Cleveland Clinic dari Adam Borland yang menjelaskan bahwa doom scrolling ini adalah kondisi ketika seseorang terlalu fokus pada media sosial sampai penggunaannya mulai mengganggu. Dan kebiasaan ini juga bisa bikin kehilangan waktu, bahkan juga terus-menerus menerima informasi tanpa benar-benar sadar apa yang sedang kita lihat. Dan seperti apa itu teman produa, nanti aku bakal lanjutin ya. Dan kita kali ini udah di upgrade skill yang pastinya bakal kasih informasi seputar wawasan baru buat kamu teman produa. Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut dan gejala ini ternyata juga dialami oleh kamu, bisa pantengin aja satu informasi ini biar kamu bisa menambah wawasan baru ini teman produa ya. Tentunya kita masih di Sore Ceria.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di upgrade skill ya, atau ups. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang sering banget scrolling puluhan menit, scrolling handphone kamu, scrolling media sosial dan gak kerasa itu sampai menghabiskan waktu yang begitu lama. Ternyata dari informasi yang diinfokan oleh Adam Borland sebagai psikolog Cleveland Clinic, ini menjelaskan bahwa itu adalah tanda dari gangguan tertentu. Penggunaan media sosial yang bermasalah juga dikaitkan dengan stres, kecemasan, gangguan tidur, dan kesejahteraan yang lebih rendah. Tapi perlu digarisbawahi teman Pro 2, ini bukan berarti setiap orang menggunakan media sosial pasti mengalami masalah kesehatan mental. Lalu gimana supaya scrolling lebih bisa dikendalikan? Yang pertama teman Pro 2, coba hindari scrolling di kamar tidur. Jadi kamu harus meletakkan agak jauh dari tempat tidur kamu, terutamanya menjelang tidur. Ini yang biasanya tuh ganggu banget teman Pro 2 ya, jangan dicoba. Yang ada nanti teman Pro 2 malah gak bisa tidur. Kemudian yang kedua, lindungi 30 menit pertama dan 30 menit terakhir dalam sehari dari media sosial. Pagi hari bisa dipakai buat minum kopi, stretching, kemudian juga baca buku atau sekedar menikmati suasana tanpa layar. Nah, kemudian yang ketiga, ketika bosan gak harus langsung buka HP, coba jalan sebentar, baca buku atau biarkan diri untuk menikmati waktu tanpa melakukan apa-apa. Sama halnya ya seperti tadi ya di step yang kedua. Kemudian yang keempat, evaluasi ini bisa kamu lakukan seperti evaluasi isi feed kamu. Jadi kalau ada akun yang bikin kamu merasa cemas, minder, marah, atau mungkin capek, mungkin udah waktunya unfollow ataupun batasi kontennya. Dan yang terakhir teman Pro 2, kasih izin buat diri kamu sendiri untuk mengambil jeda. Gak harus digital ataupun yang biasa disebut dengan digital detox ya maksudnya. Gak harus digital detox berbulan-bulan, mulai aja dulu dari menentukan waktu tertentu tanpa media sosial. Jadi teman Pro 2, sesekali berhenti scroll media sosial itu bukan berarti ketinggalan zaman ya. Dan bisa jadi justru kamu sedang memberikan waktu buat pikiranmu bisa istirahat terlebih dahulu. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

Tahukah anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan

0: ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau tadi aku udah share seputar banyak informasi ya untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu tadi yang udah ikutin informasi-informasi yang udah aku bagiin di ruang dengar kamu. Semoga banyak informasi yang bermanfaat ya, Teman Pro 2. Jangan bosen-bosen, karena sore ini Vita menemani kamu sampai dengan jam 7 malam. Sesaat lagi di jam 7 malam, aku bakal ajak kamu di Music Live Chat berjaringan ya, yang nantinya bakal disiarkan langsung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel kami 89,5 FM, kau bakal ikuti dulu info Pro 2, baru nanti aku bakal ajak bareng sama Pro 2 Jakarta di Music Live Chat. Besok ketemu aku lagi, tapi pagi, Teman Pro 2 ya. Kalau sekarang sore menemaninya, besok pagi. Semoga gak bosen ya ketemu Vita. Dan tentunya Teman Pro 2 tetap di sini aja, pantau terus untuk program acara kesukaan kamu, dan pantau terus untuk beberapa informasi-informasi yang bakal disajikan setiap harinya barengan sama Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologi saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar bermodal 265 miliar rupiah. Startup ini mau kirim roket ke Alpha Centauri. Informasi kedua, Soekarno-Hatta dibuka, 177 pesawat jalani pemeriksaan. Informasi ketiga, Pemkab Jember siapkan opsi WFH jika antrian BBM berlanjut. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, startup asal Amerika Serikat mengumumkan rencana ambisius untuk mengirimkan wahana luar angkasa menuju Alpha Centauri yang berjarak 4,4 tahun cahaya atau 40 triliun kilometer dari bumi hanya dengan modal 15 juta US dollar atau setara dengan 265 miliar rupiah. Fermi Explorer berencana untuk meluncurkan wahana antariksa kecil menuju Alpha Centauri tepatnya pada tahun 2029 mendatang. Wahana ini diperkirakan akan membutuhkan 80 ribu tahun untuk sampai ke sistem bintang tersebut. Berlanjut lagi untuk ke informasi kedua, Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data BMKG, Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC, Darwin menunjukkan bahwa abu vulkanik bergerak ke arah barat daya. Tepatnya pada pukul 00 sudah mengarah ke arah barat daya, tepatnya pada ketinggian 6.000 feet dengan kecepatan 15 knot. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah taktis apabila antrian BBM di sejumlah SPBU masih memanjang dan mulai mengganggu mobilitas masyarakat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan bekerja dari rumah atau work from home atau WFH dan pembelajaran secara daring. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan opsi tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan antrian BBM. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan sesaat lagi aku bakal ajak kamu untuk bergabung bersama dengan Pro 2 dari Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam. Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke,
0: ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejalan tangguh. Oh, iya. Pagi di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya. Astaga.
0: Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah.
0: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
1: Iya.
0: Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
6: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, kamu dari mana nih?
5: Dari rumah juga, bang.
1: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
6: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
5: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
1: Pondok Indah.
2: Nah, main rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda.
1: Rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Hei, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongan ya.
0: Astaga. Okay.
1: Bener. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
2: Kita berdiri terus sih. Gitu.
0: Nah, aduh capek.
2: Morai.
1: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Backstory-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar. Lu juga, Bro.
2: Gua agak ke timur di kedua.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tentang
1: ini warga Cipayung, gue warga Cipayung.
2: Anjing, sama betul. Gue setunya gue.
1: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
2: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Ini rekomendasi jatuhnya.
1: Rekomendasi. Oh. suggestion ya?
2: Suggestion.
1: Suggestion ya?
0: Betul. Oke. Bener.
6: Tuhan yang mempertemukan kita di...
2: Ah, itu dia.
1: Sedap.
2: Ini emang jalur-jalur langit.
4: Buru-buru dari langkat nih. Keren banget.
1: Gue Medan, Sumatera. Gak terima dibilang langkat ya. Maunya Medan.
6: Langkat identik pisang.
0: Oh iya benar. Gak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan. Gimana segala akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
4: Facebook.
1: Sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Awal.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya
0: layar kaca
1: nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayak pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see.
1: Oh, iya.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
0: Tetap di pop.
2: Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Oh, I see. Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Lata-lata. Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
4: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
4: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh ya.
1: Kalau lu dulu apa, Dit?
0: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue gak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu-gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue inget di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morai sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak gak ada pilihan ini.
2: harus. Kita pakai jalur langit aja.
1: Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.
7: Music live chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tahu lu, Pak. Kenapa,
1: jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran dong. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari gitu jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Ya.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Asik
2: kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
2: Sini dong, ngapain.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti. Salah. Ya.
0: Salah, tim lu.
2: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, bagian. Sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Iya. Oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh ya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
3: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Berarti ya. Alright.
2: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada Hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama Iron
3: Man? Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya, tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang, yang mulai di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih,
1: Bang. Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini gue

0: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
1: Ketahuan kan umurnya. Maaf ya.
2: Gak, dari single ini, dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
0: Iya, iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya. Kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan. Apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
2: Luar biasa.
0: Jadi dia bilang ini kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
2: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
3: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan prompter, kasih pressure.
3: Prompter.
1: Jangan kasih pressure. Gitu. Lampu, tolong lampu, lampu.
2: Ya apa ya?
3: MKK.
2: Morai dulu.
1: Morai bang, morai.
0: Morai, morai.
1: Morai dulu, morai dulu.
4: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
4: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya yeah. Pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
4: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
4: Iya yang pasti gitu loh. Karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
4: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
4: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
4: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
4: Oh, iya, betul. Ah ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
4: Baru lahir.
1: Iya.
4: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
4: Iya.
1: Boleh.
4: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
4: Kayak bagi-bagi yang begin. Enggak.
1: Bagus konsumsi.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
4: Ini PLV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
4: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya. Benar. Iya sih.
4: Yang lain nggak tahu gitu.
0: Coba

0: Apa mau nambahin, silakan.
1: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
1: Okay. Everlasting okay. Sih.
0: Benar.
1: Jangan setuju dulu.
2: Saya enggak suka sama
3: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
2: Boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Nih udah dikasih terakhir nih.
3: Bang Alo, coba.
0: Bang Alo, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
3: Enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
0: Oh. Okay.
4: Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
3: Luar biasa, terima
0: tetap
3: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
3: Ini jawaban pamungkas sih ini. Pasti.
0: Masih butuh waktu enggak?
1: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin.
1: Benar. Sekian pariwara dari kami.
3: Udah diisi baru satu.
2: Alhamdulillah. Seneng ya dulu ya.
3: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
3: pastinya.
0: Benar.
3: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21.
0: Salah. Bukan.
3: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
3: Udah nggak ada.
2: Itu dana produksi kita dari situ. Kita yang danain mereka.
1: Kita merger sama dia.
3: Udah jadul banget gitu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
2: Tadi udah ada belum?
0: Udah
2: kan.
3: Tadi udah kita play.
2: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
2: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV bakal ada kah?
3: Salah. Dikasih stand deh doang, parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
3: MV ada MV.
2: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
3: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca.
2: Dengan
1: Agung sebagai penyanyinya.
3: Ganti lagi tuh.
2: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
3: Dari konsep.
2: Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
3: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
3: Betul.
0: Ya.
3: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
3: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
3: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
2: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
3: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
3: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
2: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
2: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
3: Instagram.
2: Boleh promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
2: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
3: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Betul. Karena yang next single adalah ciptaannya Mas Agung.
3: Kita tungguin. Agung Bass gitu.
0: Aduh.
3: Agung Bass. Keren. Mas Agung btw IG-nya apa kalau boleh tahu? Agung Suwibowo.
0: Jari lirik, jari
3: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dibuat satu-satu?
2: Ya satu-satu, satu-satu.
3: Satu-satu boleh dong.
0: Boleh cek di mana?
1: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
3: Oke, okay. Bang Aul.
4: Saya Aulia Andika Lubis.
3: Ah. Oh iya deh.
2: Saya Mor underscore luas.
3: Nah, oh ini Mor underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya,
3: betul,
0: next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill bakal bakal sering nih
3: rilis lagunya. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
2: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
3: Boleh, bisnis, nggak masalah.
0: Nggak masalah.
2: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
3: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Thank you. Sukses selalu buat next projectnya.
3: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
3: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

Terima kasih.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini masih barengan dengan Denny. Aduh kok masih, ini baru opening loh Den ya. Kita udah menemani kamu malam hari ini di Jaga Malam. Jamnya Jaga Malam memang ya, di jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Menemani teman Pro 2 yang sekarang mungkin lagi macet-macetan, karena di beberapa titik yang ada di kota Jember, khususnya mungkin dekat-dekat dengan pom bensin, ini kayaknya lagi pada war ya. Please teman Pro 2, stop panic buying. Kalau misalkan teman Pro 2 kendaraannya memang sudah penuh, sudah ada isinya, ya udah back to normal. Kamu biasanya kan ngisi bensin kalau udah mendekati ngisi kan. Kenapa sekarang kayak berkurang satu garis aja udah bingung ngisi teman Pro 2, ngisi lagi. Nah, yang kayak gitu bikin namanya penumpukan teman Pro 2. Ada juga teman Pro 2. Jadi ya udah stop panic buying. Aman terkendali teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 santai-santai aja. Kali ini menemani teman Pro 2 mungkin yang sekarang lagi di jalan, yang sekarang lagi santai-santai setelah menghadapi hari Selasanya. Denny bakal menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan kali ini di interval pertama seperti biasa teman Pro 2, Denny bakal ditemani teman-teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember, yang tentunya siap untuk menemani kamu dari jam 8 hingga jam 9 malam nanti. Ada teman-teman dari FK2H UNED. Kalau misalnya sudah ada teman-teman Denny, malam hari ini kita juga live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. So otomatis teman Pro 2 bisa banget nih untuk menyaksikan siaran kami bertiga malam hari ini. Bertiga banget ya Den? Iya. Jadi malam hari ini langsung aja kita sapa. Ada teman-teman Denny dari FK2H UNED. Selamat malam teman-teman.
1: Halo Kak Denny.
0: Hai, halo, gimana teman-teman kabarnya berdua, teman-teman?
1: Kabar kita berdua alhamdulillah baik ya. Baik sekali baik dan happy banget kita hari ini.
0: Kalau dengar kata baiknya tuh kayak tegas banget gitu lah. Baik banget
1: karena kita happy banget mendapat happy kesempatan banget malam ini untuk ngobrol seru di RRI Jember.
0: Wow. Dari Jaga Malam juga thank you banget ya teman-teman. Ya udah meluangin waktu di kesibukan dari teman-teman malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol seru malam hari ini dengan FK2H Universitas Jember. Kalian ikutan ngeluar bensin gak sih hari ini? Bensin.
2: Wah.
0: Ikutan ngeluar juga sih.
1: Kebetulan aku udah hari Sabtu sih Kak, warnya.
0: Tapi ikutan juga kemarin.
1: Iya, ikut.
0: Mengalami dampak ngantri juga berarti ya.
2: Sempet ikutan sih Kak.
0: Sempet ikutan. Kalau kamu kapan?
2: Dari kemarin itu parah banget ke antrinya beneran. Bisa dihitung 20 motoran kalau enggak salah.
0: Wow, lumayan banget ya. Untungnya aku teman Pro 2 ya kayak mendapatkan lucky. Kayak hidup di Jember tuh keberuntungannya sekarang itu adalah bisa tidak ngantri BBM. Nah, ya, itu hidup di Jember tuh kayak keberuntungannya sekarang itu teman Pro 2 ya. Aku kemarin cuma ngantri 2 mobil di depan Denny udah kayak aman
1: hoki
0: gitu ya.
1: Hoki banget ya Kak.
0: Hoki sih lebih tepatnya kayak. Takutnya hokiku udah habis di situ kemarin.
1: Aduh, jangan dulu dong Kak. Jangan dulu.
0: Aduh, kayak masih banyak lagi PR-nya sekarang ya. Jadi sekali lagi teman Pro 2 don't panic ya untuk membeli BBM apalagi yang sampai menimbun. Yang sampai ya no lah ya teman Pro 2. BBM itu milik kita semuanya, bukan milik 1-2 orang saja ya. Oke, kali ini ada Muhammad Zaidan dan juga Beta Justiviani Taufik Putri.
1: Iya betul.
0: Ini makanya kenapa kamu anak hukum ya.
1: Iya.
0: Dari namanya aja sudah ada unsur hukumnya ya. Kalau Muhammad Zaidan juga ada unsur hukumnya.
2: Oh, kebetulan tidak ada.
0: Saya kira dipaksa ada gitu ya. Oke, jadi panggilannya adalah Zizi
2: dan Beta.
0: Dan Beta.
1: Iya,
0: teman berdua. Oke, kita kenal dulu deh sama Zizi dan sama Beta malam hari ini. Silakan teman-teman boleh kenal
1: kepada teman berdua. Dari aku apa kamu dulu?
2: Oh, kamu ada kamu aja dulu, Beta.
1: Oke.
2: Enggak apa-apa.
1: Perkenalkan semuanya, aku Beta Justiviani Taufik Putri, biasa dipanggil Beta. Aku salah satu staff FK2H, Forum Kajian Keilmuan Hukum. Tepatnya aku ada di staff Biro Humas, staff muda Biro Humas tahun 2026.
2: Nah, untuk aku sendiri, perkenalkan nama aku Muhammad Zaidan yang biasanya dipanggil Zizi. Kebetulan kami berdua ini sedang menempuh semester 3 perkuliahan di FHUJ, Dan aku juga kebetulan jadi staf biro humas untuk FK2H UJ.
0: Oke, jadi kalian masih baru banget ya teman-teman ya.
1: Iya, Maba 25 nih Kak.
0: Maba 25 ya, baru kemarin ikutan ospek dan lain sebagainya. Bener. Sekarang udah menjadi
1: cutting.
0: Senior cutting cenai. Aduh, ngeri banget dah. Oke, jadi teman-teman, kalian kan berangkat di sini juga datang dari FK2H UNED.
1: Betul.
0: Mungkin boleh dikenalin juga FK2H UNED itu apa sih sebenarnya teman-teman?
1: Oke, jadi FK2H itu adalah singkatan dari Forum Kajian Keilmuan Hukum, yang dimana itu suatu unit kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang bergerak di bidang penelitian, kajian ilmiah, pelatihan argumentasi, penulisan karya ilmiah, serta analisis kritis. Nah, pada intinya FK2H itu suatu organisasi yang berorientasi pada pengembangan pola pikir ilmiah nih Kak, pola pikir kritis juga mahasiswa hukum dalam kerangka penalaran hukum, debat, kepenulisan yang responsif, adaptif dan proaktif terhadap isu-isu hukum dan sosial masyarakat demi mewujudkan mahasiswa hukum yang berpikir kritis dan prestatif. Jadi Forum Kajian Keilmuan Hukum ini itu gak hanya mempelajari teori hukum aja, tetapi juga dikasih untuk mengolah isu, menyampaikan argumentasi, menulis argumentasi, dan melihat persoalan hukum secara rasional dan nyata. Jadi seperti itu Kak gambarannya FK2H.
2: Nah, oke. Betul banget seperti yang disebutkan oleh Beta tadi Kak. Akan tetapi nih, kita perlu garis bawahi bahwasanya FK2H ini nggak cuma berfokus di bidang akademik saja nih. Jadi kita juga memberikan wadah bagi anggota lainnya, bagi teman-teman lainnya untuk berkembang di non-akademik maupun sebagainya. Yang contohnya seperti pada malam hari ini nih, kita diberi wadah oleh FK2H untuk siaran.
0: Okay.
2: Jadi begitu Kak.
0: Oke, jadi itu salah satu kegiatannya. Mungkin ada nggak sih teman-teman kegiatan yang dekat yang mungkin akan kalian selenggarakan?
1: Ada banget nih, ada dua kegiatan nih Kak kebetulan. Yang pertama itu ada event ini FK2H Love Fest 2026.
0: Apa itu?
1: Jadi itu event kompetisi di bidang debat dan kepenulisan berbentuk legal opinion. Nah, tahun ini itu bertemakan Law as Pillar of National Development, Balancing Economic Growth, Community Protection, and Environmental Sustainability. Gitu. Terus yang kedua ada apa sih?
2: Dan yang kedua ada Disnatalis FK2H Kak. Jadi Disnatalis ini merupakan program kerja dari FK2H yang menjadi penutup dari seluruh program kerja dari FK2H Kak. Jadi istilahnya ini menjadi apa ya, perpisahan kita antara kita dan generasi sebelumnya. Jadi goodbye generasi sebelumnya.
0: Waduh, belum terselenggarakan kok, tenang aja, goodbye duluan nih.
1: Oh ya Kak, ini aku mau reminder nih bahwa kegiatan FK2H Love Fest 2026 ini sedang menginjak di open recruitment batch kedua. Jadi di sini kami mengajak untuk teman-teman Pro 2, terutama mahasiswa universitas di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi di FK2H Love Fest 2026.
0: Oke, tadi kegiatan yang sesaat lagi akan diselenggarakan oleh teman-teman dari FK2H UNED. Kita kalau itu kan masih jauh ya teman-teman ya. Sekarang kita cari yang dekat-dekat kegiatan kita siaran malam hari ini yang akan tentunya ngobrol-ngobrol tentang topik yang sangat relatable dengan dunia sekarang teman Pro 2, apalagi dengan kaitannya hukum. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin topik mengenai kebijakan hukum dan etika pemanfaatan AI dalam industri kreatif. Seperti apakah itu obrolan kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan dari jam 8 hingga jam 9 malam. Kita akan ngobrolin perihal topik tersebut. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 99,5 FM berdua RR Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny, ada Zizi dan juga Beta yang malam hari ini masih menemani teman berdua sampai nanti di jam 9 malam. Kalau tadi kita udah kenalan sama FK2 Unet dan juga Zizi dan juga Beta, kali kita udah masuk topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Malam ini kita akan membahas isu-isu yang sering kali kita temui, tapi kita gak sadar kalau hal tersebut ternyata menyinggung terkait hak kekayaan intelektual, yang berjudul kebijakan hukum dan etika pemanfaatan AI dalam industri kreatif. Sebagai awalan, mungkin Beta dan juga Zizi, atau Zizi deh, bisa dijelasin sebenarnya apa sih urgensinya pembahasan terkait AI itu? Silakan, Beta.
1: Jadi urgensi kita untuk membahas tema ini itu karena perkembangan artificial intelligence atau AI ini sudah sangat dekat nih di kehidupan kita nih Kak. Nah, AI itu sekarang bukan lagi sekedar teknologi yang digunakan oleh perusahaan besar atau ahli teknologi aja. Tapi sekarang semua orang, setiap orang itu udah bisa menggunakan AI, udah bisa mengakses untuk membuat berbagai macam kebutuhan, entah macam karya atau mulai dari tulisan, gambar, musik, video sampai desain. Kalau Zizi gimana sih?
2: Betul banget Kak yang dikatakan oleh Beta tadi. Bahkan sekarang hanya dengan memberikan beberapa kalimat atau yang biasa kita sebut sebagai prompt. Nah, AI itu bisa secara singkat untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, tentunya ini memberikan kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya bagi para pelaku industri kreatif Kak.
0: Oke, terus teman-teman, tadi kan kita juga ada kaitannya dengan hak kekayaan intelektual.
1: Yeah,
0: sebenarnya apa sih itu? Atau biasa kita kenal dengan HAKI atau HKI dan sebagainya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Boleh dikasih pandangan kepada teman produser, sebenarnya hak kekayaan intelektual itu apa sih sebenarnya?
1: Oke. Aku yang jawab nih ya.
2: Boleh.
1: Jadi hak kekayaan intelektual atau HKI itu merupakan hak eksklusif atau hak istimewa. Nah, hak ini kita dapatkan untuk melakukan suatu tindakan, menikmati manfaat, atau melarang orang lain melakukan hal tersebut pada karya pencipta tanpa izin. Jadi hak istimewa ini diberikan oleh negara kepada seorang, kepada pencipta, kepada badan tertentu atau kelompok atas karya cipta, penemuan, atau hasil olah pikir dari kreativitas intelektual manusia. Jadi gitu Kak. Jadi di dalam HK ini kita selaku pemilik atau pencipta karya itu berhak untuk menuntut jika ada penyalahgunaan terhadap karya kita gitu.
0: Lalu udah?
1: Udah.
0: Oke, nah itu adalah untuk hak KI.
1: Iya, hak kekayaan intelektual.
0: Nah, ini menarik banget ya. Berarti ternyata penggunaan AI itu dalam membuat karya itu enggak sesederhana tinggal masukin prompt doang ya teman-teman ya. Kalau terus karya tersebut otomatis jadi milik kita gitu kan. Biasanya kan kita bikin ini kayak seakan-akan tuh bikinnya susah banget gitu ya. Padahal bikinnya juga gampang banget, tinggal masukin kata-kata doang.
1: Ujung-ujungnya diklaim punya hak kita tuh. Masalahnya.
0: Ada persoalan mengenai kontribusi manusia, originalitas, lalu sampai perlindungan hukumnya. Nah kalau begitu sebenarnya gimana sih hukum di Indonesia tuh melihat karya yang dibuat dengan AI? Apakah karya tersebut tetap bisa mendapatkan perlindungan hak cipta? Dan siapa yang nantinya dapat disebut sebagai penciptanya teman-teman?
2: Nah kalau kita lihat sekarang nih Kak ya, kehadiran artificial intelligence atau AI ini sangat berpengaruh dalam mengubah cara kita untuk berpikir dan melihat bagaimana keorisinalitas suatu ciptaan gak? Sekarang semua orang, baik itu content creator, mahasiswa, siswa, bahkan anak kecil, bisa membuat ciptaan atau karya itu cuma bermodalkan prompt. Tapi di balik kemudahan itu, seringkali kita mengabaikan satu hal, yaitu soal hak kekayaan intelektual atau HKI itu tadi. Gimana Beta?
1: Udah, ya, gitu.
0: Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Berarti gimana dong cara kita untuk memastikan karya yang kita ciptakan tidak melanggar etika maupun aturan terkait HKI? Karena kalau kita bicara tentang hak eksklusif, itu bisa didapatkan sepanjang karya itu baru gitu.
1: Iya, jadi gini Kak, kita kan gak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu karya originalitas kita ya. Nah, kita tuh perlu melihat dulu proses kreatifnya tuh bagaimana cara pembuatannya gitu. Jadi harus ada ini alurnya bagaimana. Lalu kalau manusia itu hanya memberikan perintah aja dan seluruh bentuk karya ciptaan yang dihasilkan secara otomatis oleh AI, tentu itu akan menjadi persoalan apakah terdapat kontribusi kreativitas manusia yang cukup untuk disebut sebagai suatu ciptaan yang dilindungi. Tapi kalau AI digunakan hanya sebagai alat bantu aja, misalnya seorang itu udah punya konsep nih, udah ada menentukan karakter, komposisi, lalu melakukan editing dan modifikasi secara kreatif oleh manusianya, maka posisi manusia itu menjadi lebih kuat, Kak. Nah, sederhananya tuh kayak gini, AI itu kita ibaratkan seperti alat. Jadi sama seperti kamera dalam hal fotografi. Yang menjadi persoalan itu bukan sekedar alat apa aja yang digunakan, tapi bagaimana kontribusi dan kreativitas manusia dalam menghasilkan karya tersebut, gitu, Kak.
0: Oke, ada tambahan lagi mungkin dari
2: sini? Nah, jadi ini menarik sekali sih, Kak. Karena kita ketika menggunakan AI untuk membuat sebuah karya, itu muncul pertanyaan yang cukup mendasar, yaitu sebenarnya siapa sih yang dianggap sebagai pencipta dari karya tersebut? Misalnya, seseorang hanya memberikan prompt kepada AI, kemudian AI tersebut menghasilkan sebuah gambar, lagu, tulisan, bahkan desain. Nah, apakah orang yang memberikan prompt itu otomatis dinyatakan sebagai penciptanya? Atau bahkan AI yang justru berhak memperoleh klaim bahwa ia yang menciptakan dan memperoleh hak eksklusif terkait hak kekayaan intelektual tersebut? Nah, kalau kita lihat dari perspektif hukum hak cipta di Indonesia, ada konsep tentang pencipta yang dimana dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang menjelaskan bahwa pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Jadi, persoalannya adalah AI sendiri itu bukan manusia dan tidak ditempatkan sebagai pencipta dan konstruksi hukum hak cipta kita. Nah, ketika sebuah karya itu dihasilkan oleh AI, kita perlu melihat seberapa besar kontribusi manusia di dalam proses penciptaannya tersebut, seperti kata Beta tadi, Kak.
0: Oke, berarti kalau misalnya kita hanya ngasih prompt, apakah karya tersebut tidak memiliki hak cipta, teman-teman?
1: Nggak bisa langsung disimpulkan gitu aja sih, Kak. Jadi balik lagi, kita perlu melihat dulu proses kreatifnya itu bagaimana, runtutannya itu bagaimana. Karena perlu kita ketahui bahwa seringkali AI itu disalahpahami, disalahgunakan seperti itu.
2: Betul banget, Kak. Jadi kita bisa melihat siapa pencipta yang dari hasil karya yang diciptakan dari AI tersebut, itu dari sepanjang kontribusi manusia dalam menggunakan AI tersebut, Kak.
0: Oke, jadi melihat kontribusinya seberapa banyak ya yang manusia berikan ya, Kak, dalam sebuah pembuatan itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan yang serius nih terkait dengan hak cipta.
1: Oke.
0: Apabila seseorang ini sudah menghasilkan karya dengan menggunakan bantuan AI, apakah karya tersebut tuh bisa didaftarkan atau dicatatkan supaya mempunyai hak eksklusif yang udah disampaikan di awal perbincangan kita tadi?
2: Nah, ini juga sering kali disalahpahami sih, Kak. Dalam hukum Indonesia, hak cipta itu pada dasarnya lahir karena lahir bukan karena pendaftaran. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tadi, hak cipta itu timbul secara otomatis ketika ada karya yang secara nyata itu ada, diwujudkan secara nyata. Jadi istilah yang tepat itu bukan pencatatan, adalah pencatatan, bukan pendaftaran, sorry Sobat Pro 2. Seperti pada merek atau paten, syarat untuk mendapatkan hak cipta. Tetapi dalam pernyataan tersebut bukan berarti pencatatan itu tidak penting, Kak. Justru pencatatan dapat memberikan bukti awal kepemilikan. Seperti dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta tadi, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman berdua ya yang perlu digarisbawahi ya. Kalau si pencipta nih udah punya surat pencatatan karya ciptaan, berarti otomatis pasti menang kalau terjadi sengketa dong. Jangan dijawab dulu.
2: Aku tadi nungguin ya.
0: Sesaat lagi di sesi yang ketiga ya teman-teman berdua ya. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjutkan lagi teman berdua ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman dari FK2 UNED. Ada Zizi dan juga Beta. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh teman-teman.

0: memang memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan yang dilindungi, dan apakah orang yang mencatatkan tersebut itu benar-benar dapat disebut sebagai penciptanya. Nah, penting kita ketahui, Kak, untuk prosedur pencatatan hak cipta itu dilakukan secara online dari e-hak cipta DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang meliputi ada proses pembuatan akun, pengisian data karya, pengunggahan dokumen contoh ciptaan, serta surat pernyataan keaslian, pembayaran biaya penerimaan negara bukan pajak, dan persetujuan sehingga sertifikat elektronik yang bisa diunduh.
1: Nah, kemudian untuk persiapan dokumen apa aja yang harus dibawa, itu meliputi scan KTP bagi pencipta dan pemegang hak cipta, lalu ada persiapan buat file digital ciptaan yang berbentuk PDF untuk naskah atau buku, kemudian MP3 atau MP4 untuk lagu atau video. Kemudian ada surat pernyataan kepemilikan atau keaslian ciptaan yang bermaterai. Kemudian ada surat pengalihan hak cipta jika pencipta dan pemegang hak cipta itu berbeda. Dan adapun langkah-langkahnya itu bisa dilihat melalui website situs e-hak cipta DJKI, karena di sana sudah sangat lengkap dan memudahkan urusan kita terhadap pencatatan suatu karya, Kak.
0: Cipta, betul.
2: Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Yeah. Nah, kita sekarang berandai-andai dengan memasukkan sebuah kasus nih.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Gimana tuh, Kak?
2: Misalnya aku ngebuat sebuah karya menggunakan AI nih. Kemudian karya itu aku unggah di ke media sosial.
0: Oke.
2: Okay. Tiba-tiba ada orang lain yang ngambil karya aku dan mengaku kalau karya itu adalah miliknya.
0: Oke.
2: Okay. Apakah dalam kasus tersebut saya bisa menggugatnya atau enggak nih, teman-teman?
1: Nah, jawabannya tergantung juga, Kak. Kita harus melihat dulu apakah karya tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta, dan siapa sih yang sebenarnya dapat dianggap sebagai penciptanya. Misalnya nih, karya tersebut merupakan hasil kreativitas manusia yang kemudian AI itu hanya digunakan sebagai alat bantu. Nah, posisi kakak ini akan jauh lebih kuat, apalagi jika kakak memiliki bukti proses kreatif seperti konsep awal, prompt, proses editing, file asli, riwayat pembuatan, hingga surat pencatatan ciptaan jika memang diperlukan. Begitupun juga sebaliknya, Kak. Kalau karya tersebut benar-benar hanya dihasilkan oleh AI berdasarkan prompt sederhana, persoalannya menjadi lebih kompleks. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa orang lain yang mengambil karya tersebut telah melakukan tindak melawan hukum terhadap hak cipta, Kak.
0: Nah, di tahun 2025 kemarin nih, Kak, kebetulan itu ada satu sengketa yang jadi sorotan banyak publik nih. Kebetulan itu sering kita ya booming viral di media sosial karena bentuknya itu unik dan lucu, terutama disukai anak-anak nih.
1: Ada suatu karakter jadi, Kak.
0: Iya. Nah, yang jadi masalah itu ada sebuah game yang kemudian menggunakan karakter tersebut itu tanpa izin dan tanpa melakukan kerjasama atau kolaborasi dari pencipta aslinya. Nah, tentunya dalam sengketa ini itu pencipta karakter tersebut itu merasa dirugikan dong dan ingin menuntut atas plagiasi ke pihak developer game. Akan tetapi muncul persoalan hukum karena karakter tersebut itu ternyata diciptakan oleh AI nih, Kak. Jadi akibatnya timbul pertanyaan mengenai apakah karakter tersebut itu memiliki perlindungan dan hak eksklusif yang dapat diklaim oleh kreatornya, karena tadi kan diciptakan oleh AI gitu, bukan manusia.
2: Oke, kenapa begitu, teman-teman?
0: Karena sebelum mengatakan terjadi pelanggaran hak cipta nih, Kak, kita tuh harus membuktikan terlebih dahulu apa saja hak yang dilanggar, seperti itu. Nah, kalau status kepemilikan hak cipta atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI aja masih menjadi persoalan, maka dasar untuk mengatakan adanya pelanggaran juga menjadi lebih kompleks.
2: Oke, berarti apakah masalah AI ini hanya masalah etika karena belum ada undang-undang khusus tentang AI atau bagaimana?
0: Nggak sesederhana itu sih, Kak. Karena memang negara kita di Indonesia ini belum memiliki satu undang-undang yang khusus yang secara komprehensif itu mengatur seluruh persoalan tentang AI. Tapi bukan berarti setiap perbuatan yang menggunakan AI itu otomatis berada di luar hukum ya, Kak, bukan. Karena sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang hak cipta, undang-undang ITE atau peraturan lainnya seperti menggunakan AI untuk memproduksi konten hoax yang disebarluaskan melalui media elektronik, maka yang dapat diterapkan adalah ketentuan hukum yang sudah ada terhadap perbuatannya itu.
1: Nah, yang disampaikan oleh Beta tadi itu selaras dengan asas legal.

0: Otoritas yang ada dalam hukum lo sahabat Pro 2 yang menjelaskan bahwa seseorang itu tidak dapat dipidana karena suatu perbuatan itu dianggap tidak etis atau merugikan, karena asas legalitas itu memiliki arti yang dimana tiada perbuatan yang dapat dihukum kecuali ada perbuatan terdahulu yang melarangnya. Kalau boleh berbahasa Belanda gini deh.
1: Gimana?
0: Nullum dilectum nulla poena sine previa lege punali.
2: Apa itu?
0: Seperti itu tadi kak, tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kalau ada tidak ada peraturan yang mengatur sebelumnya.
1: Gitu. Jadi harus ada peraturan dulu nih kak, baru ada sanksi.
2: Oke, jadi ada peraturan dulu baru bisa memberikan sanksi ya.
0: Betul.
2: Jangan ada sanksi dulu tapi nggak ada peraturan.
1: Iya, aduh.
2: Itu yang nggak boleh. Kalau begitu selain hukum, gimana dengan etikanya teman-teman?
1: Menurut kami etika itu tetap penting kak, karena tidak semua perbuatan yang secara hukum itu belum tentu dapat dikenakan sanksi, berarti secara etika itu boleh dilakukan. Contohnya ketika kita menggunakan karya orang lain nih sebagai referensi saja, atau memasukkan karya orang lain ke dalam proses AI. Nah itu tuh kita harus tetap menghargai karya penciptanya. Jangan sampai kemudahan teknologi membuat kita tuh mengabaikan usaha orang lain dan jadi kita ketergantungan oleh AI seperti itu. Karena pada akhirnya itu teknologi itu seharusnya membantu manusia untuk berkarya, bukan menjadi alasan untuk menghilangkan penghargaan terhadap manusia yang berada di balik suatu karya tersebut.
2: Oke, jadi itu ya intinya teman berdua. Terus gimana seharusnya hukum ini menyeimbangkan inovasi AI dan juga perlindungan hak cipta teman-teman?
0: Nah, hukum seharusnya menyeimbangkan inovasi antara AI dan perlindungan hak cipta dengan dua lapis pengaturan. Yang pertama, ada memberi ruang legal bagi pengembangan AI, tapi sekaligus membatasi penggunaan karya berhak cipta pada tahap pelatihan, output hasil, dan komersialisasi agar tidak merusak insentif pencipta manusia. Dan yang kedua, dari sisi hukum positif Indonesia, pembaruan hukum menegaskan bahwa AI hanyalah alat, sedangkan perlindungan hak cipta tetap melekat pada diri manusia yang memberi kontribusi kreatif substansial. Jadi, kedua hal tersebut menjadi penting untuk mencegah kekosongan aturan dan sengketa kepemilikan karya cipta di kemudian hari, kak.
2: Oke, ini menarik banget ya teman-teman. Ternyata AI itu tidak segampang apa yang kita pikirkan.
1: Iya,
0: betul banget, kak.
2: Ternyata di balik itu ada hal-hal yang memang perlu dikaji lagi.
1: Iya.
2: Ada etikanya lagi juga. Betul. Dan juga ada ketentuan hukum di situ.
1: Iya.
2: Dari pembahasan pada malam hari yang kompleks sekali nih teman-teman, karena waktunya yang udah mepet nih, boleh mungkin ada hal yang ingin disimpulkan atau pesan dari Beta dan juga Zizi untuk teman berdua.
1: Oke, jadi menurut kami itu jangan takut untuk menggunakan AI, karena AI ini memang mempermudah hidup kita. Karena AI juga itu dapat menjadi alat untuk membantu kita dalam mengembangkan kebutuhan kita, terutama dalam kebutuhan kreativitas dalam industri kreatif. Tapi saran dari kita itu tetap gunakan AI dengan bijak dan tetap pahami batasan hukum serta etika yang berlaku gitu.
0: Betul sobat Pro 2. Jangan takut menggunakan AI, karena AI dapat menjadi alat seperti yang dikatakan Beta tadi. Dan juga jangan hanya bertanya apakah AI bisa membuat karya untuk saya, tapi juga tanyakan apakah karya tersebut menghargai hak orang lain dan bagaimana status hukumnya.
1: Karena jadi seorang kreator di era digital saat ini itu bukan hanya tentang seberapa cepat kita menghasilkan karya, tapi juga tentang bagaimana kita itu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan terhadap karya yang kita ciptakan, yang kita hasilkan tadi. Jadi saran dari kita, mari kita manfaatkan AI sebagai alat untuk berinovasi saja tanpa mengesampingkan hukum, etika, dan penghargaan terhadap kreativitas manusia lain.
2: Oke, keren sekali Beta dan juga Zizi yang telah memberikan insight malam hari ini terkait dengan penggunaan AI, karena memang maraknya penggunaan AI sekarang itu benar-benar luar biasa banget.
1: Iya,
2: luar biasa
1: benar, banget.
2: Dan juga diikuti dengan hoax-hoax.
1: Iya,
2: kadang-kadang itu kita di sekarang ini kayak kita tuh susah banget ya mana ini bedain ini AI,
1: iya,
2: mana
1: benar,
2: yang real,
1: iya,
2: gitu ya. Tapi dari situ teman berdua kita makin kesini kita harus memang bijak dalam,
1: betul,
2: penggunaannya dan juga harus tahu batasannya.
1: Iya,
0: betul banget.
2: Sekali lagi thank you banget untuk Beta dan juga Zizi yang sudah datang di Studio Pro 2 RI Jember malam hari ini. Buat teman berdua tetap selalu kreatif juga dan juga bisa menghargai karya-karya orang lain. So thank you banget. Dan teman berdua jangan kemana-mana karena malam hari ini Jaga Malam masih akan ditemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: ketika hujan terlihat turun dari langit, tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah saatnya kita interval kedua ya. Sesaat lagi Denny bakal hadirkan buat kamu. Seperti biasa ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kita akan ngobrol tentang apa di hari ini. Stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong? Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Foto bareng yuk, rumah baru fix harus viral nih.
0: Wah, pos-pos dong, pos. Biar estetik, flexing dikit.
1: Oke, siap. Captionnya, rumah baru di Jalan Melati nomor 99, pagar putih, depan tukang cilok.
0: Itu bukan caption, itu namanya GPS lengkap alamat rumah kamu.
1: Lah, biar orang gampang nemuinya dong.
2: Oh no!
0: Iya, gampang. Gampang juga buat yang kamu gak kenal ikut nongkrong di teras rumah kamu, kan ngeri.

0: posting bisa bikin privasi hilang tanpa sadar. Bijaklah sebelum membagikan informasi pribadi. Saring sebelum sharing.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum 5FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah saatnya Dini ngasih tahu ke kamu malam hari ini di cerita penutup hari. Kita akan ngomongin soal perihal keluarga, teman Pro 2. Dimana keluarga dalam hidup itu menjadi hal yang sangat penting, bagian dari kehidupan kita, yang selalu support, yang selalu berbagi cerita, yang apapun itu, teman Pro 2. Karena adanya keluarga menjadi hidup itu lebih berwarna sekali. Mau dalam keadaan kamu berada di bawah atau apapun, adanya keluarga itu pasti akan membantu. Itulah arti kehadiran dari keluarga. Nah, apa sih hal yang ingin kamu lakukan lebih sering bersama keluarga kamu, teman Pro 2? Boleh kasih tahu malam hari ini di 081 559 70 8950. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Kalau mendengar kacang, mungkin yang terbayang adalah cemilan sederhana. Tapi ada satu jenis kacang yang harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan kebanyakan kacang lainnya. Namanya macadamia, yang berasal dari Australia dan pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1857 oleh ahli botani Jerman Australia Ferdinand von Müller. Nama macadamia diberikan untuk menghormati rekannya, yaitu John Macadam. Pohon macadamia membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 tahun sebelum menghasilkan panen dalam jumlah optimal. Selain itu, cangkangnya termasuk yang paling keras di dunia kacang-kacangan dan memerlukan alat khusus untuk membukanya. Biji macadamia juga mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, memberikan tekstur lembut dan juga rasa khas yang membuatnya banyak digunakan dalam produk premium, mulai dari coklat hingga pastry.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang, seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

Teman Produ, Denny mau ngintin dulu gabungan dari teman Produ yang belum bergabung malam hari ini. Cerita penutup hari, tadi Denny udah nanya ke kamu nih teman Produ. Apa hal yang ingin kamu lakukan lebih sering bersama dengan keluarga kamu? Boleh dikirim aja di 081-559-708-950. Gabungan kamu, Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa men-

0: Cegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman berdua, udah saatnya Deddy mau bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Apa hal yang ingin kamu lakukan lebih sering bersama keluarga kamu? Ada dari Rani teman berdua. Kalau kata Rani, aku ingin lebih sering makan bersama keluarga tanpa sibuk dengan HP masing-masing. Kadang kalau sudah sama-sama sibuk makan bareng aja jadi momen yang jarang. Padahal dari ngobrol sambil makan itu biasanya banyak cerita sederhana yang justru bikin dekat. Terus ada juga Fikri nih, kalau aku ingin lebih sering jalan-jalan santai bersama keluarga, gak harus jauh atau mahal, bisa sekedar kulineran atau pergi ke

banget ya teman berdua. Bagas, aku pengen lebih sering liburan bareng keluarga, nggak harus menunggu ada momen khusus atau hari raya. Sesekali pergi sehari cari suasana baru, makan bersama lalu pulang sore, menurutku sudah cukup untuk membuat kenangan baru.

0: Di sebuah lembah Norwegia, warga berkali-kali melihat cahaya aneh melayang di langit. Fenomena itu dikenal sebagai Hesdalen Lights. Hingga kini masih diteliti oleh para ilmuwan, sebagian menjelaskan sebagai fenomena atmosfer, sebagian lainnya masih belum menemukan jawabannya. Karena tidak semua misteri langsung memiliki penjelasan. Seperti lampu Hesdalen ini.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.
4: Teddy.
3: Kok ada suara aneh di dalam?
4: Teddy.
3: Rusak kau. Pakai lu.
1: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua tentunya masih Denny temenin kamu di Jaga Malam Edisi berapa nih, 8 September 2026 teman berdua. Malam hari ini teman berdua tentunya buat kamu yang masih stay tune buat dengerin Denny malam hari ini, tentunya kamu bisa lo dengerin melalui aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Nama aplikasinya adalah RRI Digital. Kan dengan aplikasi ini teman berdua kamu bisa untuk dengerin radio secara digital, terus juga bisa denger podcast, musik, dan baca berita online. Informasi dapat, terus kamu juga bisa menambah wawasan kamu. Dan langsung aja di-download secara gratis teman berdua aplikasi ini melalui Play Store ataupun App Store kamu. Aplikasinya adalah RRI Digital.

bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebelum jadi ajang lari yang digemari jutaan orang, maraton ternyata lahir dari sebuah kisah heroik ribuan tahun lalu. Perlombaan maraton modern pertama kali digelar pada tahun 1896 di Olimpiade Athena, Yunani. Kenapa Yunani? Karena olahraga ini terinspirasi dari legenda seorang pelari bernama Pheidippides. Dia dipercaya berlari dari kota Marathon ke Athena untuk membawa kabar kemenangan perang. Saat itu jarak lombanya sekitar 40 km dan diikuti oleh 17 pelari. Yang paling membanggakan bagi warga Yunani, pemenangnya justru atlet tuan rumah bernama Spartan Lewis. Seorang pengantar air biasa yang mendadak menjadi pahlawan nasional. Dari perlombaan sederhana lebih dari 100 tahun yang lalu, maraton kini berkembang menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan semangat untuk terus

0: Langkah hingga garis finish.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ya, misalnya sebulan sekali harus ada waktu khusus untuk kumpul, karena kalau hanya mengandalkan waktu luang biasanya susah ketemu karena semua punya kesibukan. Jadi menurut aku memang harus sengaja meluangkan waktu. Ada juga dari Reno, terakhir nih teman berdua. Aku ingin lebih sering menciptakan momen sederhana bersama keluarga, terutama selagi semua masih bisa berkumpul. Karena menurutku nanti yang paling dirindukan bukan barang atau sesuatu yang mahal, tapi momen ketika kita duduk bersama, bercanda, dan juga merasa semuanya masih lengkap. Kalau kamu gimana? Boleh ceritain ya di 081 559 70 89 50.

Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah.

saja dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.

0: nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
2: Ketika mendengar nama Bob Sadino, tentu kita sudah tidak asing lagi mengenali sosok satu ini. Pengusaha sukses yang menorehkan banyak karya menjadi sebuah motivasi untuk para pelaku bisnis. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awal melepaskan pilihannya dengan tidak melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Sulami Sujud dan akhirnya menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Tinggal di Indonesia, ia sempat mencoba menekuni karirnya sebagai karyawan hingga beberapa tahun dan memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Dengan memanfaatkan satu mobil yang dimiliki, ia mulai menyewakan mobil tersebut. Namun, mobil yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan rusak parah. Sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialami, tidak membuat seorang Bob Sadino patah semangat. Ia terus mencoba menekuni peluang bisnis baru, seperti menggeluti bisnis telur ayam negeri. Kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Dari sinilah, karir Bob Sadino mulai sukses. Pada tahun 1970, Bob Sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Kemchicks. Kemchicks adalah supermarket yang menyediakan beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Melihat permintaan akan daging sosis juga semakin meningkat, ia kembali mendirikan perusahaan yang bernama Kemfood yang merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Kemfood memproduksi berbagai jenis daging olahan seperti sosis, burger, dan juga bakso. Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob Sadino juga merupakan orang pertama yang mendirikan sebuah perusahaan bernama Kem Farms dengan menggunakan perladangan sayuran sistem hidroponik di Indonesia.

8.5 FM Produa Radio Jember, teman terbaik kamu. Tuntas sudah, akhirnya Dini selesai menemani kamu ya teman Produa di Jaga Malam edisi 8 September 2026. Besok kita berjumpa lagi di jam yang sama teman Produa. Tapi bukan Dini, karena Dini besok libur teman Produa ya. Mau beristirahat dulu ya. Jadi buat teman Produa tetap stay tune aja di 8.5, karena sesaat lagi teman Produa juga akan ditemani dengan lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu. Ada Just Music dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Jadi stay tune aja di 8.5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

kamu berdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tuan Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 9 September 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini di tanggal 9 September 2026, Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal nikmatin sederetan Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada. Di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight inspirasi pagi terup to date. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Teman-teman sekalian, rahiman wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Teman-teman sekalian, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sudah membahas kenapa sih mempelajari sirah nabawiyah itu sangat penting. Ya mungkin teman-teman bisa menyimaknya lagi di rekaman RRI Pro 2 Jember ya. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita juga sudah sebutkan ya tentang kisah dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah coba menyinggung sedikit tentang kejadian pasukan gajah yang menyerbu Mekah. Nah, di pertemuan kita kali ini teman-teman sekalian, kita akan bercerita tentang pasukan gajah ketika mereka mau masuk ke Ka'bah untuk menghancurkannya. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, di sini ada poin yang cukup penting untuk kita ketahui bersama ya, yaitu adalah kenapa sih Jazirah Arab itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi daerah yang mana nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir untuk mengemban risalah Islam ini. Nah, di antara poin-poin yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama teman-teman sekalian, yaitu adalah Jazirah Arab ketika itu adalah jazirah atau daerah yang merdeka, teman-teman. Jadi artinya tidak ada satupun kerajaan atau pemerintahan yang menguasai Jazirah Arab ketika itu. Tidak seperti Romawi dan juga Persia yang mereka sudah dikuasai dengan sebuah kerajaan dan juga mereka sudah terpengaruh dengan sebuah agama. Nah, ketika itu Jazirah Arab itu kosong dari agama tertentu. Nanti kita akan sebutkan poin di mana agama kaum bangsa Arab ketika itu berbeda-beda. Nah, jadi ini poin pertama, yaitu Jazirah Arab adalah daerah yang merdeka ketika itu belum terpengaruhi dengan agama atau masalah politik yang lainnya. Poin yang kedua teman-teman sekalian adalah Jazirah Arab belum memiliki agama yang satu, secara umum di hampir setiap penjurunya. Jadi tidak seperti Romawi dan juga Persia yang mereka memiliki agama tertentu, di mana Romawi memiliki agama Nasrani dan Persia ketika itu memiliki agama Majusi. Nah, ketika itu bangsa Arab belum memiliki agama tertentu. Nah, tapi teman-teman sekalian, agama yang waktu itu dianut paling banyak oleh kaum Arab ketika itu adalah penyembah berhala. Tetapi sebenarnya agama di Jazirah Arab itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menyembah patung ya, berhala. Dan ini cukup banyak dan sesembahan atau berhala-berhala yang mereka sembah ini bukan satu teman-teman. Jadi bermacam-macam. Contohnya di kaum Quraisy ada Lata, Uzza, dan Manat. Itu salah satu sesembahan-sesembahan kaum Quraisy ketika itu. Nah, ada juga di antara mereka yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat dan sebagainya. Nah, di antara mereka juga ada orang-orang yang menolak keyakinan-keyakinan seperti ini. Sehingga mereka-mereka ini yang menolak ini, mereka beragama dengan agama Nasrani ataupun Yahudi. Tapi ada juga, walaupun mereka sangat sedikit, orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini poin yang kedua teman-teman sekalian. Kemudian poin ketiga, nah, ada juga nih sebabnya karena sebab sosial. Jazirah Arab, teman-teman, ketika itu memiliki banyak kabilah. Dan peraturan mereka adalah peraturan pemimpin kabilah tersebut. Jadi kalau pemimpin kabilahnya punya peraturan tertentu, ya mereka taat dengan peraturan dibuat oleh pemimpinnya. Jadi mereka nggak punya peraturan atau undang-undang negara itu nggak punya. Nah, contohnya ya, di kabilah Quraisy mereka dipimpin oleh Abdul Muttalib ibnu Hashim. Jadi semua orang-orang ketika itu loyal sama dia, mengikuti peraturan yang dibuat oleh Abdul Muttalib terhadap kaum Quraisy ketika itu. Nah, subhanallah teman-teman sekalian, karena sebab sosial dan juga sebab apa namanya kesenangan atau sebab fanatisme kabilah ini memiliki poin yang cukup baik untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke depannya. Salah satunya yang beliau rasakan alaihi salatu wasalam adalah dukungan dari paman beliau Abu Talib ketika beliau berdakwah. Sekalipun di akhirnya Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam. Tapi di sini salah satu yang menyebabkan Abu Talib mendukung Nabi Muhammad adalah fanatisme kabilah ketika itu. Nah, teman-teman, poin yang keempat adalah bangsa Arab ketika itu yang hidup di Jazirah Arab, terutama di Mekah, mereka hidup jauh dengan kehidupan kota-kota besar. Teman-teman harus tahu ya, jadi Mekah dan Madinah atau Jazirah Arab secara umumnya, itu adalah daerah yang jarang dijamah oleh orang-orang Romawi atau Persia. Mereka ini kurang mau untuk masuk ke daerah-daerah itu karena apa? Karena itu padang pasir, dan yang mereka anggap dari padang pasir adalah mereka tidak punya apa-apa atau tidak punya sumber daya alam yang bisa mereka manfaatkan. Nah, akhirnya orang-orang Jazirah Arab ini jauh dari kehidupan kota Media ya, seperti Romawi dan Persia yang mana mereka adalah sebuah kerajaan yang sangat besar dan cukup adidaya dan sudah maju. Sehingga mereka nih, bangsa Arab ini sampai disebut dengan khamatun tabi'iyah, artinya biji yang masih asli, belum tercampuri dengan perkembangan dan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Poin kelima, teman-teman sekalian, Jazirah Arab itu terletak di tengah-tengah bumi, teman-teman sekalian. Ini subhanallah, ini ada sebuah keunikan. Sehingga mudah untuk menyebarkan risalah Islam ini. Jadi sebab dari Jazirah Arab ada di tengah-tengah bumi, maka ini menjadikan salah satu sebab agama Islam mudah tersebar. Nah, poin keenam itu menjelaskan untuk poin ini. Poin keenam adalah bahasa Arab yang unggul juga tersebar luas di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab hanya ada satu bahasa, teman-teman. Ini subhanallah. Jadi bahasa di Jazirah Arab itu hanya ada satu bahasa, itu bahasa Arab. Adapun di daerah lain itu mereka terkadang punya bahasa-bahasa yang cukup banyak. Contohnya di Indonesia, kita lihat. Di Indonesia dengan 30 lebih provinsinya, mereka punya bahasa yang berbeda-beda. Dan juga misalnya contohnya lagi India itu mereka punya bahasa lebih dari 15 bahasa. Nah, tapi bangsa Arab, Jazirah Arab ketika itu, walaupun sebesar itu mereka cuma punya satu bahasa, itu bahasa Arab. Poin ketujuh, teman-teman sekalian, Mekah punya salah satu kutamanya, itu banyaknya orang yang datang dan berlalu lalang di Mekah. Yang sebabnya karena dia berdagang, atau sekedar berkunjung ke Ka'bah, atau kadang orang-orang haji setiap tahunnya datang. Nah, dengan demikian, penyampaian dan tersebarnya risalah Islam ini jadi mudah melalui mereka saja. Jadi mereka belajar dan mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka sebarkan ke daerah-daerah mereka masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa poin penting terkait apa namanya, kenapa Jazirah Arab dipilih menjadi tempat strategis diutusnya Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti tadi kita sudah sebutkan, teman-teman, kita akan membahas tentang kejadian pasukan gajah yang mana mereka mau memasuki Mekah untuk menghancurkannya. Baik, teman-teman sekalian, kisah tentang perang gajah, tentang pasukan gajah ini sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang insya Allah kita semua sudah hafal, itu surat Al-Fil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat dengan apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah telah menjadikan keinginan mereka atau rencana mereka dalam kesesatan? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, yang kemudian Allah utus kepada mereka burung yang datang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung ini membawa batu kemudian melempari mereka dengan batu dari api neraka ini. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, nah dengan sebab itu Allah jadikan mereka seperti dedaunan yang dimakani, artinya bolong-bolong gitu. Nah, mari kita simak ya teman-teman sekalian tentang pasukan gajah. Jadi dikisahkan pada zamannya Abdul Muttalib ibnu Hashim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia juga adalah pemimpinnya Quraisy ketika itu. Jadi terjadi Nah, kisah perang atau kisah pasukan gajah ini juga terjadi pada tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Itu disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Nah, teman-teman sekalian, jadi dikisahkan ada seseorang bernama Abraha Al-Habsyi, wakil Raja Habasyah di Yaman. Ketika dia melihat orang-orang Arab ini sering sekali ke Mekah untuk berziarah ke sebuah bangunan yang disebut dengan Ka'bah, dan di mana orang-orang juga berhaji mengelilinginya tiap tahun, akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar yang kemudian dia namai dengan Al-Qulais, yang dinamai dengan Al-Qulais. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang Arab ke depannya gak perlu lagi nih haji ke Ka'bah, jadi hajinya ke Al-Qulais aja. Maka ada nih seseorang dari Bani Kinanah mendengar keinginan Abraha ini, kemudian langsung pergi menuju Al-Qulais ini. Dan subhanallah teman-teman, tahu gak apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang ini masuk ke gereja Al-Qulais ini, kemudian di malam hari, kemudian apa yang dia lakuin? Dia kotorin tembok-tembok gereja Al-Qulais ini teman-teman, subhanallah. Nah, ketika Abraha tahu dengan perbuatan orang ini, dia marah besar teman-teman, kesel ya, dia gak terima dan langsung ingin menghancurkan Ka'bah karena tahu orang ini ternyata dari bangsa Arab, dari Bani Kinanah. Maka dia langsung turun sendiri untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60 ribu pasukan, dan di antara pasukan itu adalah pasukan gajah. Kemudian dia jalan menuju Ka'bah teman-teman, dan dia tidak berhenti di satu kampung pun kecuali di daerah namanya Al-Maghmas. Dan disitulah Abraha menawan dan mengambil hartanya orang-orang Quraisy. Di antaranya yang ditawan adalah hartanya Abdul Muttalib, yaitu 200 ekor unta. Nah, kemudian teman-teman sekalian, Abdul Muttalib menemui Abraha, dan beliau ini adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Nah, ketika Abraha melihat Abdul Muttalib datang kepada beliau, maka dia langsung memuliakan dan menjamunya dengan baik. Jadi teman-teman, dikisahkan para ulama menjelaskan bahwasannya Abdul Muttalib ini memiliki sebuah kewibawaan yang sangat terasa, sehingga makanya Abraha ketika melihat Abdul Muttalib itu langsung tahu bahwasannya dia adalah pemimpin kaum Quraisy ketika itu. Kemudian Abraha mengatakan kepada Abdul Muttalib, apa hajatmu? Ya, apa yang kamu butuhkan? Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, hajatku cuma satu, yaitu supaya raja yang mengambil 200 ekor unta milik aku mengembalikan kepada aku. Nah, Abraha ketika itu kaget loh. Jadi dia ini kaget, kenapa kok bisa-bisanya Abdul Muttalib datang bukan yang ngomongin masalah Mekah ataupun Ka'bah, dia malah ngomongin 200 ekor unta yang diambil sama Abraha ini. Kemudian Abraha mengatakan, kamu nih sudah membuat aku takjub tadi ketika aku melihat kamu datang ke sini. Kemudian kamu merendah ketika berbicara kepadaku, dan kamu malah minta sama aku 200 ekor unta. Kamu gak peduli nih sama Ka'bah yang itu adalah agama buat kalian dan juga agama buat bapak-bapak kalian. Aku nih datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, kamu malah gak membahas itu sama sekali. Jadi bahasanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Abraha ini bingung, kok malah minta 200 ekor yang tadi, padahal ini udah jelas nih kita udah bawa pasukan, bawa gajah mau menghancurkan Ka'bah, dia malah bahas cuma 200 unta, gak mikirin gimana Ka'bah dan juga kotanya. Nah, Abdul Talib kemudian mengatakan, aku nih pemilik 200 unta yang tadi, sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya, yang nanti juga pemiliknya akan mencegah kalian untuk menghancurkannya, kata Abdul Muttalib. Kemudian Abraha mengatakan, mana mungkin pemilik Ka'bah itu mencegah aku. Sombong dia, bahwasannya gak akan Allah Subhanahu Wa Taala mencegah dia dari menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, terserah kamu, kamu melakukan silahkan, kata Abdul Muttalib. Kemudian kaum Quraisy naik ke atas bukit dan menunggu sambil melihat apa yang akan dilakukan Abraha terhadap Ka'bah. Ini teman-teman, subhanallah, unik ya. Jadi orang-orang Quraisy itu sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti menjaga Ka'bah ketika itu. Dengan keyakinan mereka yang sesat itu, mereka tetap yakin bahwa Allah akan jaga Ka'bah. Baik. Nah, kemudian Abraha langsung menyiapkan pasukannya dan langsung mengarah masuk ke Mekah. Ketika mereka hendak menghadapkan gajah-gajah itu menuju Mekah, ada kejadian ini teman-teman sekalian. Ternyata gajah-gajah itu ketika diarahkan ke Ka'bah atau ke Mekah, mereka langsung duduk. Mereka nggak mau diri gajah-gajah itu. Kemudian pasukan-pasukan ini akhirnya mukul-mukulin gajah ini supaya diri. tapi nggak mau juga gajah-gajah ini. Tapi subhanallah uniknya, ketika mereka menghadapkan gajah-gajah ini ke arah yang berlawanan dari Ka'bah, justru gajah ini bangun dan langsung jalan. Nah, maka singkat cerita, kemudian Allah utus deh kepada mereka nih, pada pasukan gajah ini, burung-burung yang banyak. Burung, toiron ababil. Yang mereka juga membawa batu dari api neraka. Dan tidak ada satupun yang selamat dari mereka. Semuanya mati, binasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, Allah SWT mengatakan, wa arsala alaihim toiran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah telah mengutus kepada mereka gerombolan burung yang membawa batu-batuan, yang akhirnya mereka melempari mereka dengan batu-batuan ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah jadikan mereka seperti daun yang berbolongan. Nah, jadi teman-teman sekalian, subhanallah, uniknya. Ya, wow, hal yang menakjubkan, orang-orang ketika itu yang terkena batu itu mereka bolong. Seperti kita kalau lihat daun, itu bolong dimakan sama ular, itu seperti itu teman-teman. Jadi mereka hancur sedikit demi sedikit karena kena batu itu. Subhanallah. Ya, jadi salah satu keajaiban atau sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga Ka'bah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal wa'budu rabbaha wa'bud rabb hadzal bait, kata Allah. Maka sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Nah, ini teman-teman sekalian sedikit cerita tentang pasukan fil yang insyaallah nanti kita di pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: Hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Indonesia dan Amerika Serikat perkuat kerjasama dalam pengembangan AI. Bandara Suta, Halim dan Hussein Sastra Negara buka kembali. Karhutlah TWA Ijen berangsur terkendali, mopping up diperluas. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tengah membuka ruang lebih luas bersama dengan Amerika Serikat. Secara khususnya hal itu untuk pengembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI hingga perlindungan anak di ruang digital. Selain hal itu, Menteri Komdigi Meutia Hafid juga mengatakan bahwa pengembangan AI juga harus melindungi anak di ruang digital. Untuk mewujudkan hal itu, dia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan persiapan penerapan teknologi. Informasi kedua, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Husein Sastranegara, Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan dihimbau merujuk tepatnya pada sumber resmi. Informasi ketiga, penanganan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen memasuki tahap pengendalian. Titik-titik api di jalur pendakian mulai berkurang, sementara tim gabungan memperluas mopping up untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Hingga Selasa kemarin, 8 September 2026, helikopter waterbombing masih diterjunkan untuk memadamkan titik api yang berada di lokasi sulit dijangkau, terutamanya di kawasan Gunung Papak. Dari hasil pemantauan udara, sejumlah titik juga masih mengeluarkan asap dan berpotensi memicu kebakaran baru. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Rabu 9 September 2026. Vita Karina kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini, teman Pro 2. Wah, sekarang udah memasuki di tanggal 9 September 2026 ya. Sadar gak sih hari ini tuh tanggalnya cantik banget, 99. Ada yang lagi diburu gak sih di 99 kali ini, teman Pro 2? Yaps, diskonan biasanya tuh banyak ya. Angka 9 ketemu dengan angka 9. Kayaknya semesta tuh lagi kayak kasih kode gitu, ngingetin kamu teman Pro 2. Kalau ada yang memulai sesuatu yang baru, mungkin hari ini waktu yang pas juga ya, selain memburu diskonan. Tapi ngomongin tanggal cantik juga, sebenarnya teman Pro 2, yang bikin sebuah tanggal itu jadi spesial itu bukan cuma angkanya aja, tapi momennya. Nah, momennya pagi hari ini pasti ada momen yang udah kamu nantikan ya. Kira-kira apa nih teman Pro 2? Sembari memulai aktivitas pagi dengan penuh semangat ya, pastinya Vita bakal hadir untuk menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti dengan ragam informasi yang fresh dan juga lagu-lagu yang fresh banget yang tentunya bisa bikin pagi kamu makin semangat. Di sesi sepada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, sebelum kita ke informasi perakiraan cuaca hari ini ada satu informasi awal ya dari BMKG. Waspada kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jawa Timur, periode informasi hotspot 7 September 2026. Jadi teman Pro 2, waspada sebagian besar wilayah Jawa Timur berada pada kategori FFMC tinggi hingga sangat tinggi. Yang meskipun terdapat beberapa area dengan kategori lebih rendah, terutama di sebagian wilayah selatan dari timur. Dan di mana kondisi bahan bakar halus di banyak wilayah masih cukup kering, sehingga potensi dari kemudahan terbakar juga tetap perlu diwaspadai teman Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 baru aja mendengar istilah FFMC ya. FFMC ini adalah Fine Fuel Moisture Content. Ini adalah indeks kemudahan bahan bakar halus di lapisan atas permukaan tanah untuk terbakar. Jadi semakin tinggi kategorinya, semakin mudah api menyala dan juga menyebar. 245 titik panas terpantau juga tersebar di wilayah Jawa Timur, terutamanya sudah terpantau mulai dari tanggal 7 September waktu lalu dan sampai dengan tanggal hari ini di tanggal 9 September. Dan diperkirakan teman Pro 2 untuk kondisi yang sama seperti ini juga masih berpotensi terjadi pada hari ini dengan tingkat kewaspadaan tinggi terutamanya di Bojonegoro, Malang, dan Bondowoso. Dan teman Pro 2, mulai dari sekarang ya, mari lebih bertanggung jawab lagi untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memantik terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti menghindari pembakaran lahan, sampah, dan aktivitas pemicu api terbuka. Kemudian teman Pro 2 bisa meningkatkan patroli dan pemantauan pada wilayah rawan, segera laporkan asap dan titik api kepada pihak terkait. Serta juga teman Pro 2 bisa memantau bagaimana perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini resmi dari bmkg.go.id. Karena tentunya teman Pro 2, kepedulian bersama terhadap lingkungan itu adalah kunci terpenting dalam memadamkan api kebakaran.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau Kak Gani cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
2: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
3: Kalau Deke apa?
1: Aku jadi petani.
4: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
5: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, nggak ada salahnya ya teman Pro 2, ketika kamu akan memulai aktivitas pagi hari ini, cek dulu kondisi sekitar kamu, di lingkungan rumah kamu bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini. Lebih cocok disebut dengan cerah bikin semangat, mendung penuh misteri, atau kayaknya sebentar lagi hujan. Ada penyebutan-penyebutan tertentu ya dengan kondisi cuaca pagi hari ini teman Pro 2. Tapi harapannya sih semoga apapun kondisi cuaca hari ini bisa mendukung segala aktivitas kamu ya teman Pro 2. Kita awali juga selanjutnya dengan informasi perakiraan cuaca hari ini yang dirilis langsung dari laman resmi bmkg.go.id. Kita mulai dari yang paling ujung dulu ya, ke Lumajang. Bahwa ternyata untuk cuaca hari ini, perakiraan cuacanya adalah hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 25 derajat Celcius. Jember berawan dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Aman lah ya, walaupun beberapa waktu terakhir ini panasnya begitu luar biasa. Tapi di 2 hari yang lalu kayaknya ya, di kota Jember itu hujan teman Pro 2. Tapi semoga harapannya hari ini gak terlalu terik banget dan gak terlalu mendung juga, jadi tengah-tengah aja ya berawan. Kemudian Banyuwangi diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Bondowoso udara kabur dengan suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Begitu juga Situbondo cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang akan memulai untuk melakukan perjalanan, terutamanya yang sering banget beraktivitas luar rumah, terutamanya yang berkendara, gak ada salahnya juga teman Pro 2 untuk siapin masker, pakai masker. Masker yang aman itu adalah masker seperti N95 gitu ya, untuk beraktivitas luar ruangan, untuk mencegah partikel halus masuk ke saluran pernafasan. Karena kita tahu beberapa waktu terakhir ini ada dampak dari abu vulkanik ya teman Pro 2. Kemudian hindari menggosok mata, kalaupun terkena serpihan abu, serta juga segera bilas dengan air bersih. Tapi ketika kondisinya memang lagi di jalan, jangan terlalu dikucek juga teman Pro 2 ya, biar mata kamu nggak terlalu iritasi. Kemudian batasi aktivitas di luar rumah, terutamanya bagi anak-anak, lansia, ataupun penderita gangguan pernafasan, serta juga pakai kacamata nih ketika lagi berkendara juga nggak ada salahnya ya teman Pro 2, supaya bisa melindungi area mata kamu. Dan tentunya teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas, sudah mulai tancap gas ya, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2. Dan sesaat lagi buat kamu yang masih pantengin Pro 2 Jember pagi hari ini, selain update informasi, Vita juga bakal kasih informasi selanjutnya. Nanti aku bakal bergeser ke traffic Jember pagi hari ini. Apakah kondisi lalu lintas sama seperti biasanya atau mungkin sedikit berbeda dari hari-hari biasanya? Pantengin aja Pro 2 Jember di 89,5 FM. Masih barengan sama aku, Vita Karina, di sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambalnya nggak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
4: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
5: Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, setelah tadi kamu udah tahu bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini, sekarang waktunya memastikan satu hal lagi perjalanan pagi supaya lebih aman, lancar, dan harus ekstra sabar ketika kamu lagi menemukan macet ya. Karena di beberapa waktu terakhir ini BBM lagi sulit karena stoknya terbatas juga. Jadi di beberapa SPBU juga didominasi dengan kemacetan ya, ataupun juga ada antrian yang lumayan panjang mengular sampai dengan di jalan raya tertentu ya, terutama di Ahmad Yani, kemudian SPBU Satuan, kemudian juga SPBU lainnya juga. Nah, teman Pro 2, untuk kamu pagi hari ini yang sudah melakukan perjalanan ataupun juga lagi mempertimbangkan sebelum melakukan perjalanan, bisa pantau bagaimana untuk traffic Jember pagi hari ini, yang ternyata traffic Jember pagi hari ini sudah menunjukkan banyak sekali kepadatan yang begitu luar biasa, terutamanya di Jalan Lejen Panjaitan, mulai dari depan LP Perari Jember sampai dengan ke arah lampu merah mau ke arah Geladak Kembar. Geladak Kembar juga sama, kemudian Jalan Lejen Suprapto juga sama, ada beberapa titik kepadatan ataupun juga kemacetan. Kemudian Jalan Trunojoyo juga begitu panjang sekali teman Pro 2 untuk kepadatannya. Entah, aku belum ngecek ya apakah pagi hari ini Ahmad Yani ini sudah ada antrian yang begitu panjang seperti biasanya. Tapi kalau terpantau pagi hari ini Jalan Ahmad Yani sampai dengan ke Jalan Trunojoyo sudah ada kepadatan ataupun kemacetan luar biasa pagi hari ini. Kemudian untuk kamu semuanya teman Pro 2, dari arah Jalan Trunojoyo mau ke pusat kota masih aman banget. Beberapa titik jalan juga masih lengang atau masih didominasi dengan kondisi jalan yang tidak terlalu ramai ya, tapi lancar-lancar aja. Tapi Jalan PB Sudirman seperti biasa sudah ada kepadatan di jam 7 ya. Jam 7 kurang sih sebenarnya waktu hari ini ya teman Pro 2 ya, waktu pagi ini ya maksudnya. Tapi mungkin teman Pro 2 bisa memperkirakan jalanan mana yang pengen kamu lewati teman Pro 2. Kalau tadi Jalan PP Sudirman masih didominasi dengan kepadatan ya, mengarah ke Jalan Mastrip juga sama begitu. Kemudian Jalan PP Sudirman ke arah Jalan Bondowoso juga sama, atau di daerah Patrang juga masih ada penumpukan volume kendaraan. Kemudian teman Pro 2 yang mau ke arah Jalan Kalimantan, Jalan Danau Toba, ataupun Jalan Mastrip masih ramai lancar juga ya. Tapi kalau Jalan Mastrip dari arah Jalan PB Sudirman sekitaran lampu merah situ, itu udah ada titik kemacetan. Kemudian Jalan Kalimantan ke arah Bundaran DPR ini sudah menunjukkan penumpukan volume kendaraan ya. Beberapa kepadatan juga terjadi di Bundaran DPR. Tapi dari tiga arah lainnya seperti di Jalan Bengawan Solo, Jalan Jawa, bahkan juga Jalan Sumatera masih ramai lancar teman Pro 2. Jadi itu tadi ya teman Pro 2, satu informasi untuk traffic Jember pagi hari ini. Biar pagi kamu bukan cuma bisa mendengarkan informasinya aja, tapi kamu juga bisa memperhitungkan bagaimana kondisi traffic Jember pagi hari ini yang tentunya akan kamu lintasi ya, entah itu di daerah kampus, pusat kota, ataupun titik lainnya teman Pro 2. Satu hal penting, jangan karena takut telat akhirnya teman Pro 2 berkendara terburu-buru. Ini juga masih pagi ya, jadi gak usah keburu-keburu, santai aja dulu. Sampai tujuan dengan selamat ya, itu pasti adalah salah satu tujuan kamu teman Pro 2. Jangan sampai keburu-keburu terus ada resiko tertentu di jalan. Bukan hanya kamu yang jadi korban, tapi pengendara lainnya. Tetap fokus. Kemudian juga jangan menggunakan ponsel ketika berkendara ya, kecuali kalau kamu lagi naik mobil tapi ada yang nyetir gak apa-apa. Tapi kalau kamu adalah sopirnya ataupun kamu yang lagi nyetir terus kamu mainan handphone, ini nih yang bahaya banget ya teman Pro 2. Kemudian jangan ngerokok di jalan ketika lagi berkendara naik sepeda motor ataupun juga mobil, karena abunya pasti juga akan mengenai mata dari pengendara lainnya teman Pro 2. Intinya benar-benar patuhi aturan berlalu lintas aja deh teman Pro 2, itu yang paling aman banget supaya bukan hanya diri kamu sendiri aja yang terlindungi, tapi juga menyelamatkan nyawa orang lain.